0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Okey, yang untuk pagi ini, kalau siapa-siapa nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, bolehlah kongsi bersama dengan saya Zuri Nova. Kalau setiap hari Jumaat ni memang itu aktiviti-aktiviti. Sebab apa? Hari Jumaat ni kan hari cuti bagi negeri Kedah kan? Jumaat dan juga Sabtu. Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti yang nak dilakukan. 5 hari kerja, 2 hari cuti. Ya, inilah masanya nak bersama dengan family kan? Bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan anak-anak. Jadi kalau siapa-siapa ada perancangan-perancangan yang terbaik, tu kongsilah sikit. Mungkin juga kita sama-sama boleh buat benda yang sama kan. Tu contoh tiba-tiba petang ini kami nak buat DIY lah bersama dengan anak-anak. Contoh, ceritalah sikit DIY tu DIY apa. Nak tahu juga, mungkin juga berikan manfaat kepada orang lain kan. Okey, jadi untuk semua terus kekal bersama Zuri Nova, hantarkan terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86-300. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
3: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Yes, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Ni sekejap, yang siapa belum lagi yang download RTM, klik download sekarang, okay? Dekat Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma, sebab anda boleh tonton semua stesen TV RTM, boleh dengar semua radio RTM dan juga boleh juga tonton pelbagai rancangan-rancangan menarik radio semua dekat situ. Ha, TV semua dekat situ. Jadi secara percuma, kan? Okay, jadi untuk semua juga untuk pagi ini, seperti yang dijanjikan tadi, ni yang juga di hantarkan oleh Nur Akmal yang berada dekat Sungai Petani. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Okey, dan untuk hari ini saya tak ada apa kerja sangat. Cuma pagi ini saya nak tengah buat renovate sikit lah untuk buat pasu bunga menggunakan tayar. Ni pun nak ajak anak-anak juga ni. Sebab kan dulu kan cikgu kemarin hidup, dia kata hari ini nak kena ajak anak-anak supaya dapat lakukan untuk di masa depan. Alhamdulillah. Tahniah cikgu ya. Okey. Baik, seterusnya Nurul Aminiah yang berada dekat Alostar. Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Pagi ni bercadang nak pergi ke Pulau Pinang. Okey, nak pergi ke pejabat pos sebab nak pergi hantar beberapa barangan yang orang dah tempah. Alhamdulillah. Semoga selamat sampai ke destinasi dan sampai ke Pinang tu jalan-jalan lah. Mesti jalan-jalan juga, kena nasi kandang kan. Surung cakap. Baik, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik untuk pagi ini. Jadi siapa-siapa nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, boleh hantar je terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Okey, ini saya nak kongsikan juga yang mana Mutiara FM. Okey, Mutiara FM sekali nak buat pencarian penyampai radio dan juga pencipta kandungan. Jadi syarat minimum, saya baca sikit-sikit syaratnya. Antaranya warga negara Malaysia berumur antara 21 hingga 30 tahun, minimal pendidikan mestilah diploma, mempunyai kredibiliti dan juga komitmen yang tinggi, mahir menggunakan perisian suntingan foto dan juga video, pengalaman menggunakan media sosial dan juga penciptaan kandungan kreatif. Jadi banyak lagi kat sini. Jadi dia juga bersedia bertugas di Pulau Pinang. Jadi untuk anda semua nak dapatkan maklumat lanjut ini, boleh terus saja ke Facebook Mutiara FM sekarang. Siapa-siapa yang rasa nak jadi penyampai radio dan juga pencipta kandungan, boleh terus ke sana. Okey. Dan untuk ini juga yang dihantar oleh rakan kita ni, Siti, yang berada dekat Alostan. Kata assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Pagi ni nak pergi ke tempat kerja baru. Dia kata doakan semoga semua dalam keadaan yang baik-baik, insyaAllah. Saya doakan untuk Siti dan untuk semua juga yang mungkin nak pergi kerja hari pertama kan. Okey. Semoga dalam keadaan baik, senyum dekat abang-abang senior, akak-akak senior, dan juga minta dia bertolong tunjuk ajar kan, insyaAllah. Seronok tau kalau dapat masuk high first tu, macam-macam lah. Dapat pelajaran yang tu, dapat pelajaran yang ni kan, insyaAllah. Semoga pekerjaan itu terus menjadikan yang terbaik untuk Siti, insyaAllah. Terus kakak bersama Zoe Nova, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Okey, dan rakam pukul 9 dah. Selepas ini akan terus bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri untuk dengarkan utama 9 pagi. Dan selepas itu terus kekal bersama Zori Nova tau. Sebab pagi ini kita ada Ta'limul Quran. Jadi siapa-siapa yang nak bertasmik bersama dengan panel kita pada pagi ini, bolehlah hubungi nanti insyaAllah. Kita belajar tajwid, kita belajar macam nasri bacaan dan sebagainya kan. Jadi insyaAllah semoga kita dapat ilmu untuk pagi ini. Okay? Jadi untuk semua, terima kasih juga yang kongsikan aktiviti-aktiviti anda untuk hari ini insyaAllah. Jadi saya doakan kepada anda semua aktiviti yang dilakukan hari ini berjalan dengan lancar. Jaga-jaga diri baik juga tau, sebab ada tempat-tempat yang hujan dan sebagainya. Jadi berhati-hati kalau pergi ke tempat-tempat air terjun dan sebagainya. Okay? Terus kekal bersama Zori Nova, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Eh, bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi tu.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah. Setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.

Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.

0: Nah, itulah cara dia. Jadi kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempatnya sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Dan alhamdulillah untuk pagi ini sama-sama kita ikuti untuk Ta'alimul Quran terbitan Nazri Nasir. Dan pagi ini kita bersama dengan Syekh Qadri bin Abdul Hamid, yang mana untuk hari ini sama-sama kita akan belajar dari segi tajwid dan juga seterusnya insyaAllah. Jadi Assalamualaikum Tuan Syekh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah
3: Tuan Syekh.
2: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah sihat, ha?
2: Alhamdulillah sihat juga Tuan Syekh. Tuan Syekh mungkin juga ada kuliah kah hari ni? Khutbah kah hari ni?
3: Khutbah di masjid saya tu ada orang lain lah baca. Penjemputan. Cuma lepas Jumaat ada kelas online lah, kelas Quran online.
2: Okey. Insya-Allah. Okey, kepada semua pendengar Radio Malaysia FM untuk pagi ini kita nak terus untuk sambungan ayat surah yang sama, surah An-Nur, tapi kita nak terus untuk ayat yang baru. Hari ini kita nak terus ke ayat 39 hinggalah 40 insya-Allah. Jadi kita terus bersama dengan Tuan Syekh, tafadhal mashkura.
3: Terima kasih Cik Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, para muslimin dan muslimat yang di mana saja tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti kedai fan pagi ini. Pagi ini seperti biasa rancangan Ta'alimul Quran, tuan-tuan bersama dengan saya pada hari Jumaat minggu yang kelima setiap bulan, ya. Jadi minggu pertama saya, minggu kedua Ustaz Azli, Dr. Azli, minggu ketiga saya balik, minggu keempat Dr. Azli, minggu kelima tuan-tuan bersama dengan saya semula, ya. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung lagi bacaan kita surah An-Nur ayat 39 hingga ayat 40. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat menghayati bacaan dan juga huraian-huraian tentang hukum hakam tajwid yang akan saya sampaikan. Kemudian selepas itu baru kita akan menerima bacaan daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya akan cuba memberi teguran lah seandainya ada salah dan silap. Sama-sama kita berbincang insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

نور. صدق الله العظيم. Itulah bacaan awal saya yang mudah-mudahan tuan-tuan dapat perhatikan, ya, dapat menghayati sebutan huruf, ya. Dan yang sangat penting juga ialah waqaf dan ibtidak balik tu, ya. Di mana yang kita nak waqaf, di mana kita nak ulang balik seperti ayat 39 awal tu, ya. Mula-mula saya nafas tak sampai hatta tu, ya. Dicuba ambil nafas mula, ya. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang agak apa nama, agak sempit sikit, ya, tapi masih mampu nafas tu sampai ke hatta, sekurang-kurangnya dua harakat, ya. Memang kena bila waqaf dengan dua harakat, ya. Yang penting kita dapat menyempurnakan hukum-hukum mat tu. Dia ada dua mat, dan mat asli banyaklah, ya. Kafaru majai mufasil ma tamak tu, ya. Kadang-kadang nafas kita tu tekat tu, ya, ya. Kalau tekat tu saja boleh kita waqaf ma, tapi kena ambil baliklah, nah, yahsabuz zam'anu ma'an, nak meringankan nafas kita ataupun nak memudahkan kita waqaf dah hatta, berhenti dalam keadaan yang kita kena berhenti sebab nafas kita habis, nah. Okey, mari kita sama-sama tengok hukum hakam tajwid. والذي ذا نفسكان والذي نكفروا راتب الكان dan mat situ mat mat jai mufasil, biasakan dengan empat harakat. Kafaru ain, ain pastikan ain dilahirkan dari tengah halqum. A'maluhum kasarabin, mim sukun bertemu dengan kaf, izharu syafawi, nyatakan bunyi mim, ya. Dan mim ni bila dinyatakan dia akan melahirkan bunyi gemaan lahum, gitu, ya. A'maluhum, ya, tapi dalam keadaan izhar, ya, jangan terberhenti. A'maluhum kasara, ya. Okay, baik, ya, insyaAllah saya akan cuba, kalau ada kesilapan kita cuba perbetulkan. Kasara bim tanwin bertemu dengan ba hukumnya iqlab, ya. Kita renggangkan sedikit, mudah, ya. Kalau tak boleh renggang pun, rapat pun jangan terlalu rapat, ya. Kasara bim biqi'ati dhamma al-gunnah naqis biqi'ati yahsabuhuz syaddah dhadu, ya, yahsabuhuz dham'anu ma dham'an, ya. Mim mati bertemu dengan hamzah hukum izhar syafawi. Ana mat apa? Mat syibih badal lah, nak macam dengan badal juga, ataupun boleh juga di sebab dia sama dengan mat mat asli, tapi bila hamzah mendahului alif dia panggil badal, ataupun nak serupa dengan badal lah. Dham'anu ma, mat wajib mutasil, biasakan lima harakat. Ma'an hatta ha, hatta pastikan ha juga dikeluarkan daripada tengah halqum, sama makhrajnya dengan tempat apa nama, tempat keluarnya sama dengan huruf ain ha, ha disempitkan tengah halqum tu, ya. Hatta waqaf dengan dua harakat, jangan panjang. Sehingga orang dia ada empat tanda tanya panjang, mak tu dia panjang. Tak kenalah, ya. Contohnya hatta, tak mahulah. Bila waqaf dia hanya jadi mat asli sahaja, dua harakat. Hatta dua harakat, ya. Baik, kita waqaf situ, ambil balik hatta, ya. Hatta bila sambung dia jadi mat jaiz munfasil, ya. Hatta idza ja, mak wajib mutasil, pastikan, ya, mak wajib tu sama ada sama dengan mak jaiz ataupun dia lebihkan, nak mudah kita lebihkan satu harakat, ya. Jadi mak jaiz kita baca empat, mak wajib kita baca lima harakat supaya ada perbezaan antara mak jaiz dengan mak wajib. Idza ja'ahu thum iza ja'ahu lam yajid, iza ja'ahu humat silah qasirah, dua harakat.
جاءه لم يجده لم يجده قلقله صغرى فتدلت يجده شيئا ووجد الله عنده. Lepas saya nak sampaikan hisabah tu tak sampai, ini kita waqafkan wawajadallaha indah. Kalau tuan-tuan ada nafas yang panjang, boleh gagah, boleh teruskan sampai hisabah, jadi bagi yang pendek boleh waqafkan wawajadallaha indah, ataupun tak indah tu pun tak sampai, sampai dekat Allah tu boleh waqaf situ, wawajadallah pun boleh, Baik, kita waqaf dan indah tu ambil balik, wa wajadallah, tebalkan lam pada Allah tu.

والله سريع الحساب. عين دان حاء سريع الحساب. Kedua-duanya tempat keduanya sama. Cuma sifat dia agak berlainan. Sari'u. Sari'ul hisab. Ha, ain dia ada sifat isti'ala. Ha, dia sifat hamas. Sari'ul hisab. Qalqalah kubra pada bawah tu. Hisab. Kadang-kadang pembaca dia lambat menzahirkan sifat bau, sifat qalqalah tu. Macam mana? Hisab. Hisab. Tak mahulah. Cepat kan? Hisab. Itu cara dia qalqalah kubra tu. Kecuali kalau dia bertajdid. Bertajdid dia panggil qalqalah akbar. Itu lambat lah. Baik. Au. Lin au lembutkan pada waw tu. Au kazu ra tebalkan. Au kazu lumatin tin tanwin bertemu dengan fa hukum dia ikhfa fi bah ha ha sempitkan tengah halqum bahril lujiyin. Ada tiga syaddah tu mesti disempurnakan semuanya bahril idgham bila gunnah kamil baharil lujiyin. Lujiyin itu kena berdoa sikit lah baharil lujiyin. Bertemu lagi tanduin bertemu dengan ya idgham ma'al gunnah naqis baharil lujiyin yaghshahu mawjum min fawqih. Tadi saya wakaf kat situ boleh banyak-banyak tempat boleh. Yang saya ulang tadi maujum nak cantik lagi ambil pada yaghshahu lujiyin yaghshahu maujum. Saya ambil tadi maujum pun boleh maujum min fawqihi maujum min fawqihi sahab. Ikutkan apa nama nafas tuan-tuan dan puan-puan. Kalau daripada au kauzulumatin tu napa tuan-tuan mampu sampai sahab lagi cantik. Jadi yang tak sampai berhenti tak min fawqih ataupun min fawqihi mauj. Bolehlah tak mana-mana pun kita waqaf dalam keadaan ittirari dalam keadaan yang terpaksa. Ambil balik maujum min fawqihi maujum min fawqihi sahab. Qalqalah kubra dekat situ. Kemudian yang tengah-tengah tu maujum idgham ataupun tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah kamil min fawqihi ikhfa hi mad silah qasirah maujum sama juga min fawqihi sahab zulumatun dha ظلمات بعضها فوق بعض. تعنتو بن كلا نعقه بوليه ظلمات بعضها فوق بعض. تروس كان تدي سيتروس كان بعض إذا أخرج يده وقف شدو دو أقاره نبه تأسنبه تنجروها هيدي. Kita kena pandai ukur kemampuan nafas kita. Kita kena waqaf apabila nafas kita dah nak, orang kata kalau perkataan orang kedahnya, nafas nak kiok lah. Nafas dia nak habis lah. Kita waqaf tang mana kalimah yang nafas kita habis, kita waqaf dalam keadaan yang selesa. Jangan dalam keadaan yang sangat nak semput sangat lah. Sampai kadang-kadang kita tak dapat nak menyempurnakan keadaan huruf yang di hujung tu. Okey. Bila kita waqaf dah yadah, kita ambil balik idza akhraja yadahu. Idza ma jaiz munfasil. Tadi kalau waqaf dah dha tadi fawqa ba'd. Fawqa ba'd. Setelah sempurna ain, kita letakkan lidah kita di tempat keluar huruf dha.

Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.

0: Ha, itulah cara dia. Jadi kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempat yang sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, dan untuk ketika ini juga kita masih lagi bersiaran dalam rancangan Ta'alimul Quran terbitan Nazrin Nasir. Dan untuk anda semua pagi ini, kalau siapa-siapa nak bertasmib terus, hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Hari ini surah An-Nur, surah yang sama tapi kita nak terus beralih ayat ke 39 dan juga 40, insyaAllah. Jadi boleh lah Tosyana?
3: Boleh.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Abang Zulif, ya?
4: Zul Alif, saya tanya.
2: Ya, silakan.
3: Awal Zul Alif ni.
4: Ya, assalamualaikum tu, Syekh.
3: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها

0: صدق الله العظيم.
1: ان شاء الله ان شاء الله عظيم.
2: Baik, terima kasih Mas Ali.
0: Sama-sama, insyaallah jumpa lagi Zurin Rubah dan juga Tuan Syekh Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik,
1: semangat, semangat dengar bacaan Zul Arif ni.
2: Betul. Alhamdulillah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian ni?
3: Saya Nur Adilah dari Bidong.
1: Ya, sila.
3: Tumpang belajar lagi Ustaz.
1: Sila.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا أعمالهم كسراب فقيعة
1: بقيه با كسراب بقيه
3: استغفر الله
1: مولا لسانه

0: صدق الله العظيم.
1: Terima kasih Ustaz.
2: Ya.
1: Boleh tak cucu nak baca?
2: Sama nak cucu?
1: Dia tempat.
2: Terima kasih. Dia baca cantik. Bacaan dia.
1: InsyaAllah.
2: Terima kasih.

0: ظمآن.
1: نعم.
0: يحسب الظمآن.
1: يحسبه الظمآن ماء حتى
0: حتى

0: And
1: ووجد الله
0: ووجد الله عنده فوفاه
1: عنده لحركات
0: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: Terima kasih. No, apa nama? Nur Nur.
2: Nur. Taufan. Baik, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Teruskan mengaji ya, dengan mengaji dengan tok kot ha.
2: Betul lah.
1: Betul lah.
2: Baik, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya dah.
1: Penghujung
2: dah.
1: Habis
2: dah.
1: Nak
2: sampai.
1: Oh, masa cukup ni lah.
2: Masa cukup dah, alhamdulillah. Okay, insya-Allah kita ada 3 orang kan ni kan.
1: Tempat tinggal.
2: Alhamdulillah. Okay. Betul.
1: Walaupun hati, terima kasih kepada Zul Alif yang mempunyai bacaan yang sangat mantap ya. Walaupun seorang yang buta hal ni buta kan ya. Buta tapi dia mampu memelihara Al-Quran dalam dada dia dan bacaan pun cukup mantap yang boleh kita jadikan panduan ya. Dan begitu ya Nur Adilah, Kak Nur Adilah ini ada beberapa kesilapan-kesilapan yang yang biasalah ya dan dah diperbetulkan dan Tok Cucu Nur Haikal pun nampak gaya baru dah jampat tapi dah boleh membaca. Teruskan ya, walaupun belum lancar lagi ya. Sebutan-sebutan huruf pun perlu diperbetulkan. Contohnya huruf Ha tadi ya, Rahim tadi tu jadi huruf Ha ya. Minta Tok dia Nur Adilah tolong betulkanlah ya. Okey, itu sahaja dapat kita bersama. Ala kulli hal, tak maaf banyak-banyak daripada tuan-tuan dan puan-puan tak dapat nak ramai hari ini. Yang baik pada Allah yang lemah itu dari kelemahan saya dan Cik Zul. Aku qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Baik, apa Tuan Syekh, hari ini hari lahir penerbit kita DJE. Mungkin sikit ada doa sikit mungkin daripada Tuan Syekh ni apa, insyaAllah.
1: DJ apa nama?
2: Cik Nazri, Nazri, lah. Nazri, Nazri. Okay, okay. Baik.
1: Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca doa sikit untuk keselamatan semualah. Terutama sekali kepada penerbit kita Cik Nazri, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah Maha Mengetahui segala-galanya. Ya Allah, Kau berkatilah kehidupan sahabat kami, saudara Nazri yang menyambut hari ulang tahun kelahiran beliau pada hari ini. Ya Allah, sejahteralah beliau, berilah kesihatan yang baik kepada beliau, bahagiakanlah kehidupan beliau bersama keluarga beliau dan supaya dapat berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara, terutamanya berkhidmat di RT Amin. Ya Allah, ya Allah, Kau rahmatilah kami semua di RT Amin. Ya Allah, rahmatilah kami semua. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
2: Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Syekh. Baik, kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk ayat yang seterusnya. Walaupun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah. Dan selepas ini akan terus bersama dengan Puteri akan temankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Kena faham.

Yes, terima kasih pun sudah ucapkan dekat DJ Zul yang dah temankan anda dari jam 6 pagi tadi sampailah jam sekarang ini. Jam 10 pagi ni pun juga pula akan temankan anda sehingga 2 petang. Okey, dengan lagu-lagu yang menarik. Kalau nak request lagu, boleh je request dekat Puteri. Okey, sekejap lagi jam 10.30 minit pagi kita ada special. Ha, kita nak bersama dengan siapa? Kena tunggu set no 10.30 pagi. Okey, apa-apa pun terus setia bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang. Kedai FM, Mr. Harmony.

weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: terima kasih yang sudah mendengarkan Puteri di ketika ini. Yang baru mendengarkan, selamat pagi. Anda sekarang bersama dengan Puteri Awani di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Ya, semestinya Puteri akan temankan anda di pagi yang indah ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Okey, hari ni dah breakfast ke belum? Dah bangun tidur tu? Dah makan-makan ke at least? Minumlah air suam tu dulu kan? Untuk memulakan hari kita hari ini. Okey? Dan kepada semua yang nak kongsikan dengan Puteri, apakah anda punya planning hari ni? Nak pergi mana? Nak buat apa? Aktiviti apa dekat rumah boleh kongsikan dengan Puteri? Boleh WhatsApp Puteri di Kedai FM sekarang. Okey? Apa-apa pun, jom terus setia bersama dengan Puteri di Kedai FM.

0: Weekend anda bosan? Jomlah! Layan bikes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relate dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Tambah bunyi sikit.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Kesan seorang pendosa dari Marsha Milan. Dan masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, rancak serata-rata dengan Putri sampai jam 2 petang. Ha, sekarang ni siapa yang belum lagi tahu kan, Putri tengah buat live dekat TikTok. Okay, boleh masuk live di TikTok untuk kita kongsikan pengalaman anda tentang topik kita hari ni yang kita nak sembang-sembang. Okay, memandangkan hari ni hari pahlawan kan, 31 hari bulan 7. Siapa yang nak bagi ucapan, mungkin ayah dia adalah pesara ataupun yang masih lagi berkhidmat, boleh bagi ucapan dekat Putri di 011-566-8630. Okey, boleh WhatsApp Putri di Kedai FM. Kejap lagi Putri akan bacakan untuk pendengar kita semua. Jom kita nak layan lagu ini selepas ini.

107.5 105.1 88.5 90.5 Kuda FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

dengan Puteri sampai jam 2 petang sekejap lagi. Okey, yang mana yang belum lagi follow kita punya social media, boleh follow di Facebook Radio Malaysia Kedah FM, di Instagram Thread, YouTube dan juga di laman sesawang kami kedahfm.rtm.gov.my. Okey, search je. Tak perlu susah-susah. Type je dekat situ kedahfm_rtm, jumpalah semua social media kami, kan? Mudah kan? Jumpa social media Kedah FM, pasti akan jumpa social media Puteri. Ya, gitu. Ada Hin. Dan juga anda boleh dengarkan kami di RTM. Klik.rtm.gov.my. Okay. Kalau nak sampai ke pesanan ataupun nak bagi ucapan dekat siapa-siapa, nak request lagu dekat hari apa ni, Jumaat ni kan, nak chill-chill, boleh request lagu dekat 011-566-86300. Pasti Puteri akan putarkan lagu kegemaran anda. Okay. Hanya kegemaran anda saja Puteri putarkan. Jom, lagu kegemaran siapa pula ni? Dari bawah, jom kita layan Kedah FM.

0: Itu dia Seribu Bintang dari Rahman. Ada masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Hari ini 31 Julai kan, Hari Pahlawan. Nah, bila kita dengar ni pasal pahlawan ni, mesti kita terbayang-bayang tentang anggota tentera, polis, bomba dan semua barisan keselamatan lah kan, yang sanggup berkorban demi negara. Tapi hari ini kan, jom kita sama-sama ambil masa sesaat untuk kita ucapkan terima kasih dekat mereka. Ha, ramai yang bertugas tau. Saat kita sedang tidur, kita relax-relax, kita tengah chill, kita tengah dengar radio, tengah tengok live Putri. Ha, tapi mereka tetap tengah bekerja kan. Ramai yang berjauhan dengan keluarga supaya kita semua dapat hidup dengan aman dan selamat lah. Jadi terima kasih tau dekat para-para pahlawan di luar sana. Dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.
2: Bukan dia kerana semua salahmu, sebab itu aku tak mahu. Bukan dia
0: dan lagu ini.
2: Aku sangka ku bukan satu-satunya kembang malam itu.
0: Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Rasa Cinta dari Faradia, Kedai FM.

0: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.
1: Hang pergi beli ayam tak lagi?
2: Pergi dah, Mak. Beli ayam Bismi.
1: Haa, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci, senang Mak nak masak.
3: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
5: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada Istiadat Perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonim itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
1: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat, kenang pengorbanan. Kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan Angkatan Pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
2: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri, dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita dan apa ni, menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
0: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
4: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
3: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
5: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
3: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di tujuh daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran RNR Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Tuan Penguasa Bomba Muhammad Azul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares telah menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Sepanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500,000 pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM dan juga yang menonton kami dekat Facebook Kedah FM. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari sama-sama kita ikuti untuk rancangan Jom Ikut Sunnah. Dan untuk hari ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah Darul Amal. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat Ustaz Noor?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Baik. Dan untuk kepada semua peringkat Radio Malaysia Kedah FM, hari ini kita nak bincangkan ataupun kita nak bicarakan berkaitan dengan sunnah menghilangkan gangguan jalan. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk terus sonton dan juga dengarkan sehingga ke penghujungnya nanti insyaAllah. Baik Ustaz, untuk pusingan yang pertama ni, apakah yang dimaksudkan dengan sunnah menghilangkan gangguan di jalan dalam ajaran Islam ni Ustaz? Silakan, tafadhal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tajuk yang kita bincangkan pada tengah hari ini tentang menghilangkan bahaya daripada jalan.
4: Yeah.
3: Kotoran, benda-benda tajam. Dia berasal daripada hadis Nabi.
4: Yeah.
3: Imatatul adha 'anil tariq sadaqah. Membuang halangan bahaya daripada jalan adalah satu sedekah.
4: Yeah.
3: Maknanya kita mempermudahkan laluan orang, bagi lancar. Lancar jalan. Kalau ada bahaya apa semua, kita ambil, kita kutip. Ini juga berasal daripada hadis Nabi yang dipanggil hadis cabang-cabang iman.
4: Yeah.
3: Syu'abul iman. Imam Al-Baihaqi ada menyusun dan menulis kitab tentang cabang-cabang iman. Nabi SAW bersabda, Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Atau bid'un wa situna syu'batan. Iman itu ada banyak cabang dia.
4: Yeah.
3: Ada riwayat lebih daripada 73 73 ke atas lah cabangnya.
4: Yeah.
3: Atau 60 lebih. 60-70 pun tak apalah. Yang penting cabang-cabang iman ni banyak. Paling tinggi fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi ialah menjaga, memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah, imatatul adha 'anil tariq, menghilangkan bahaya daripada jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu juga satu cabang daripada iman. Dari bertitik tolak daripada hadis inilah kita bincang pada hari ini. Dan juga JKR buat jalan bagi elok, highway semua tu masuk dalam ni. Mempermudahkan laluan, pergerakan orang ramai. Ada LRT dan sebagainya, semua tu masuk dalam ni. Kalau zaman dulu kita nampak paku, kita nampak kaca, takut lagi orang terpijak ke apa, pecah tayar motor, kita kutip. Ada buah nyok jatuh, kita ketepikan. Maknanya melancarkan perjalanan. Kalau ada lubang kita tanda. Dengan makna yang lebih umum ialah buat jalan, jalan yang bersih, jalan yang luas. Saya pernah transit dan kemudian ada jemaah saya sakit di Oman.
4: Yeah.
3: So, tengok, oh, jalan dia secantik. Satu halam empat kereta boleh pergi. Empat. Kemudian ditanam pokok. Pokok apa tu? Pokok kurmanya. Ish, elok betul lah. Itu juga adalah sunnah sebenarnya. Buat jalan bagi elok. Ada tempat nama Perit kan? Perit tu kalau kata jalan dia berlopok-lopok memang perit betul ya. Tu contohlah bukan saya nak kata perit tu jalan tak elok kan. Di Kedah ni kan ada tempat nama Perit. Tempat nama Perit seandainya seandainya berlubang, tak dibaiki, tak diturap, memang jalan perit di perit. Ada contoh. Jadi kita nak jalan ni elok, bersih, cantik, luas. Buat highway, buat pengangkutan awam kan, kereta api, LRT semua ni untuk pergerakan manusia. Jadi kalau bagi pihak kerajaan ni pun buat tu, tu menepatilah sunnah. Melancarkan perjalanan itu adalah satu pahala sedekah. Wallahualam.
2: Baik, insyaAllah. Kita berada seketika, kita sambung selepas ini untuk anda semua yang pastinya terus kekalan kami dalam Jom Ikut Sunnah. Topik hari ini berkaitan dengan sunnah menghilangkan gangguan jalan. Kita sambung selepas ini, insyaAllah. Jom Ikut Sunnah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah. Baik, jadi pusingan pertama kita dah dapatkan maklumat, dah dapat ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Zamri. Dan kita terus untuk pusingan yang kedua ni Ustaz. Dalam apakah dalil ataupun hadis yang menunjukkan bahawa menghilangkan halangan di jalan itu adalah salah satu amalan yang digalakkan ni Ustaz? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat, Allah Taala tunjukkan kepada Nabi seorang lelaki. Lelaki ini dia berjalan, kemudian dia tengok ada satu ranting. Ranting berduri jatuh atas jalan. Maka dia pun ketepikan ranting tu, dia potong, letak tepi. Dia tak biar saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, amalan lelaki ni kita panggil ringan tulang kan. Ringan tulang, dia potong, dia berpeluh sikit lah, dia buat kerja tu, dia tolak pergi tepi. Allah Ta'ala fasyakarallahu lahu, Allah menghargai kerja buat dia. Allah kira itu sebagai satu ibadah. Faghafaralah, dia ada dosa dengan Allah, Allah ampun dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Itu Allah tayang dekat Nabi mungkin melalui mimpi Nabi. Dan pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi nampak secara nyata, real. Tadi mimpi. Malam Isra' Mi'raj, kata Nabi, ra'aitu rajulan. Aku melihat seorang lelaki dalam syurga. Yataqallabu fil jannah. Dia ni bersenang lenang dalam syurga. Duk makan, duk minum. Nampak mewah. Aku tanya Jibril, apa amalan lelaki ni? Lelaki ni, Jibril kata, lelaki ni dulu, fi syajaratin qata'aha an zahri at-tariq, ada satu pokok tumbang tadi, ranting kan, ranting berduri ni, pokok tumbang, pokok nyok ke pokok petumbang atas jalan, dia potong. Dia ada gaji enjin ke apakah, dia potong. Dia ambil upah, tak ambil upah tu cerita lain. Mana rajin tu. Orang kalau tak rajin pokok tumbang, kita belok cari jalan lain, jalan alternatif kan. Jadi dia bagi masa, dia potong pokok. Kanat tu'zil muslimin, pokok yang melentang atas jalan tu mengganggu kelancaran lalu lintas tu. Jadi dia potong tu menyebabkan Allah pandang dia dengan pandang rahmat dan dia masuk syurga. Mungkin dia ada dosa-dosa yang lain, tapi itulah, kita pun tak tahu amal soleh kita apa yang dipandang oleh Allah.
1: Betul.
2: Jadi mungkin Allah pandang puasa kita, semayang kita, baca Quran kita, dan mungkin kerja-kerja sosial, kerja-kerja yang berpeluh macam ni, dipanggil ibadat yang mengundang redha Allah. Oleh kerana kita tak tahu, kita kena buat semua. Jangan duk kira tebang pokok je tak semayang. Jangan duk kira cari pokok, ribut pokok mana tumbang, semayang tak, puasa dah. Tapi kita tak tahulah, kadang-kadang kerja-kerja yang orang nampak macam kerja biasa tu, di sisi Allah sangat besar. Gotong royong, rumah kenuri kalau kata masih ada gotong royong kan. Rajin tolong masjid, jadi mentara dan sebagainya, semua tu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Taala. Apa yang kita dapat faham, Allah Taala ni Maha Pemurah. Walaupun amalan tu kecil, kecil pada pandangan kita, walaupun al-amalul khafif, amalan kecil sekalipun ada nilai pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Taala.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan selepas ini kita sambung semula untuk di segmen terakhir nanti dalam Jom Ikut Sunnah, insyaAllah.

0: doakan kepada anda semua, saya rasa anda baik-baik insyaAllah. Baik, kita nak terus untuk ke segmen terakhir ni Ustaz, berkaitan dengan topik tadi berkenaan dengan sunnah menghilangkan gangguan jalan. Jadi apakah hikmah dan juga manfaat yang mengamalkan sunnah menghilangkan gangguan di jalan terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ni? Tafadhal Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Amalan yang baik ini kalau kita amalkan, Nabi kira sebagai satu pahala sedekah. Imatatul adha anil tariq sadaqah. Menghilangkan, melancarkan perjalanan, pergerakan trafik ni dianggap sedekah. Jadi kita dapat pahala sedekah. Sebab kalau kita nampak macam paku yang tajam, kaca dan sebagainya, kita ambil itu, kita telah membantu orang lain. Maka seolah-olah kita telah bersedekah kepada mereka.
0: Betul.
1: Tapi ada juga yang saya dengar ada yang tabuk paku.
0: Allah.
1: Hak tu dia duduk tunggu je. Bila dia punya kerja dia nak nak tukar tiup dan sebagainya, tayar kan, nak servis. Itu satu kerja yang tak baik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kita kalau jumpa sampah, kita kutip. Setinggi-tinggi iman, la ilaha illallah. Serendah-rendah iman ialah mengutip sampah atau benda-benda bahaya. Ada ulama gabungkan, bila kita nampak sampah, kita nampak tisu orang buang, mungkin jatuh daripada poket kan.
0: Betul.
1: Kita orang Melayu dan orang Islam ni dididik tak, jangan buang sampah merata-rata. Jadi kalau kita terjumpa sampah, kita kutip, kita sebut la ilaha illallah, itu setinggi-tinggi iman. Kita pegang sampah tu, buang langsung sampah. Itu serendah-rendah iman. Menggabungkan setinggi dan serendah. Jadi nampak sampah, pegang dengan tangan kiri lah. La ilaha illallah, pegang, masukkan dalam tong sampah. Alhamdulillah lah kita dididik daripada sekolah rendah lagi, jangan buang sampah merata-rata.
0: Betul.
1: Kalau nampak sampah, nampak benda bahaya, kita kutip. Setengah negara kalau kita pergi tu, ya Allah, sembang imatatul adha anil tariq sedekah kan. Tapi sampah penuh. Jalan pun teruk kan.
0: Betul.
1: Jalan teruk, sampah dibuang merata-rata. Itu bukan ajaran Nabi. Nabi nak jalan kita ni cantik, comel, lapang, elok. Kadang-kadang tu memang terganggu jugalah sebab ni pun buat kerja. Ni pun kata apa, kesulitan sekarang buat tak?
0: Amat dikesali ya.
1: Amat dikesali kan untuk untuk kebaikan masa depan kan. Itu pekerja-pekerja tu pun dapat pahala sedekah. Dia buat turap jalan. Itu. Dan kita pun dilarang parking suka hati kerana boleh mengganggu pergerakan ni.
0: Betul.
1: Jadi duduk rumah taman kan, jangan parking suka hati. Kalau nak buat kenuri kan, jangan pacak kemah suka hati. Kena bincang elok-elok. Dalam Islam ni dia ada unit perancangan bandar. Nak buat rumah pun tak boleh tambah suka hati. Takut terganggu jalan, jiran, apa hak-hak ni. Hakul murur, hak ni pun nak lalu, apa semua terganggu. Jadi itu semua kita kena ambil perhatian lah. Jangan lepak tepi jalan, jangan parking sesuka hati. Kena pikir juga keselesaan. Kita semua berkongsi jalan kan. Itu itulah indahnya Islam kalau kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Alhamdulillah. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Mahad Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Topik hari ini berkaitan dengan sunnah menghilangkan gangguan jalan. Jadi insyaAllah sama-sama kita praktikkan dan juga sama-sama kita kongsikan kepada semua yang mungkin tak dapat hadir bersama kita. Kita kongsikan insyaAllah, mungkin itu juga menjadi sebab kita mendapatkan satu pahala yang baik insyaAllah. Jadi itu saya berkata kongsikan untuk anda semua dalam Jom Ikut Sunnah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 minit tengah hari di frekuensi kami 97.5 dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma dan juga di Facebook kami Kedah FM insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Jom Ikut Sunnah.
2: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah.

0: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani bersama saya Noh Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Peristiwa pasar bakara yang mengorbankan anggota pasukan pengaman Malaysia Mabat 1 Allahyarham Korporal Mat Aznan Awang dari Parit Panjang Baling yang gugur ketika membantu menyelamatkan tentera Amerika Syarikat terperangkap dalam perang saudara di Somalia pada Oktober 1993 menjadi pengisian program sambutan Hari Pahlawan peringkat Negeri Kedah 2026. Sambutan yang berlangsung di Tugu Peringatan Jalan Tunku Bendahara Alostar itu menyaksikan keberangkatan Sultan Kedah, Sultan Salihuddin, Sultan Badri Shah yang turut berkenan menyempurnakan istiadat meletak kalungan bunga. Keberangkatan baginda diiringi Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badri Shah Ibni Al-Aminu Karim Sultan Salihuddin. Turut berangkat Tengku Bendahara Kedah Tengku Abdul Hamid Tani Ibni Almarhum Sultan Badri Shah. Baginda kemudian disambut dengan istiadat pebarisan kehormat Batalium ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD terdiri dari 3 pegawai dan 103 anggota diketuai Major Muhammad Afiq Sakri. Sambutan turut diiringi pancaragam pengiring dari pancaragam gabungan dari Batalium ke-2 dan ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dipimpin oleh Pegawai Waran 2 Muhammad Fairuz Ramli. Ia diikuti tiupan last post dan persembahan rakaman audio peristiwa bakara. Turut dipersembahkan teater pendek Ops Daulat oleh anggota Polis Diraja Malaysia dan Tentera Darat. Program diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKKN Negeri Kedah. Majlis diteruskan dengan Sultan Kedah kemudian memuliakan acara mengalungkan bunga di hadapan Tugu Peringatan. Turut berbuat demikian Panglima Markas Brigade ke-6 Infanteri Muhammad Fauzi Sulaiman dan Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah. Turut meletakkan kalungan bunga timbalan yang dipertua Persatuan Bekas Polis Malaysia Negeri Kedah Umar Ismail dan yang dipertua Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Othman Ahmad. Sebelum berangkat pulang, Sultan Salihuddin menerima tabik hormat dan memeriksa kawalan kehormat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan generasi masa kini agar terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara. Beliau menegaskan persembahan drama tari bertajuk Darah Pahlawan Ulu Legung yang dipentaskan bersempena istiadat pebarisan Hari Pahlawan 2026 bukan sekadar hiburan, sebaliknya membawa mesej penting supaya rakyat terus mengenang jasa serta pengorbanan para perwira yang mempertahankan tanah air. Menurut beliau, usaha Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama Kementerian Pertahanan mementaskan persembahan berkenaan berjaya memberi peringatan kepada generasi masa kini mengenai makna sebenar kemerdekaan yang dicapai hasil pengorbanan besar para perwira negara. Perdana Menteri berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri istiadat pebarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya hari ini. Kedudukan Kedah yang berkongsi sempadan antarabangsa sepanjang kira-kira 100 km dengan Thailand menjadikan negeri ini antara kawasan berisiko tinggi terhadap kegiatan penyeludupan dadah khususnya dadah sintetik. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata faktor geografi itu menyebabkan kawalan di pintu masuk negara perlu dipertingkat secara berterusan bagi mengekang kemasukan bahan terlarang berkenaan. Menurut beliau, agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN termasuk Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sentiasa memperketat kawalan di kawasan sempadan bagi membendung aktiviti penyeludupan. Selain ancaman di sempadan fizikal, kira-kira 640,800 belia berusia antara 15 hingga 30 tahun di Kedah turut berdepan risiko terdedah kepada dadah sintetik jenis baharu yang disalahgunakan melalui rokok elektronik atau vape. Katanya ancaman dadah sintetik merupakan cabaran baharu yang memerlukan tindakan bersepadu daripada semua pihak. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program jelajah aspirasi bebas dadah Komuniti Felda Sihat Kedah Sejahtera di Felda Bukit Tangga semalam. Sedikit perkembangan sukan selepas dua kemenangan ke atas Myanmar dan Laos, skuad Harimau Malaya akhirnya berdepan ujian sebenar yang akan menentukan sejauh mana kemampuan mereka dalam saingan Piala ASEAN 2026. Mereka akan berdepan Thailand yang juga juara 7 kali di Stadium Raja Manggala malam esok dengan pengendali Tan Cheng Ho mengakui pertembungan ini menjanjikan saingan yang sukar dan jauh berbeza berbanding dua lawan mereka sebelum ini. Malah Cheng Ho melihat aksi di tempat lawan sememangnya mencabar namun menuntut anak buahnya supaya turun dengan mentaliti yang positif dan sentiasa yakin untuk menentang Thailand. Mengulas lanjut mengenai rekodnya yang belum lagi tewas di tangan Thailand, Cheng Ho menegaskan rekod hanya sekadar rekod kerana apa yang penting adalah persiapan terbaik yang perlu dilakukan sebelum turun ke padang. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Halo halo, Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih yang sudah mendengarkan Putri di ketika ini di 97.5 ataupun melalui RTM Klik di rtmklik.rtm.gov.my. Okey, hari ini kan 31 hari bulan Julai kan, Hari Pahlawan. Terima kasih tau yang mana yang kita pun sama-sama tadi dah ucapkan terima kasih dekat para pahlawan kita, yang mana yang masih lagi berkhidmat ataupun yang dah bersara. Terima kasih banyak-banyak tau. Yang mana belum lagi ucapkan terima kasih, manalah tau kan, ada relatif ke, saudara mara ke kan. Nah, hari ini kan Hari Pahlawan, apa kata kita ucap terima kasih? Tak salah pun tau ha. Apa-apa pun, jom kita layan lagu yang seterusnya, Bila Tiba Ungu, Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

Ya, masih lagi bersama dengan Putri di 97.5 Kedai FM. Dan sekarang ni kita akan bersama dengan rakan tugas di Masjid Negara Kuala Lumpur bersama dengan Fandi Abdullah menerusi siaran nasional FM. Kita sama-sama dengarkan khutbah Jumaat secara langsung.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan seketika nanti yang bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Saudara, hari ini fokus utama yang bakal berkumandang dari mimbar Jumaat membawa satu tema yang amat besar, amat rapat dan begitu mendalam impaknya dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Pendengar yang dihormati, apabila kita bercakap mengenai amanah, ia bukanlah satu perkataan yang ringkas untuk diucap di bibir semata-mata. Amanah ialah pasak utama yang memegang keteguhan sesebuah bangsa dan rakyatnya. Setiap daripada kita memainkan peranan yang sangat penting, bermula daripada seorang pemimpin yang memegang tampuk pemerintahan, penjawab awam yang melayani masyarakat, para pejuang di garis hadapan, sehinggalah kepada setiap rakyat biasa yang berbakti di tanah air ini. Setiap daripada kita semuanya memikul rantaian amanah yang bersaling berkait. Keutuhan sebuah negara tidak dibina dalam masa sehari dan ia juga tidak boleh dirobek hanya disebabkan ancaman dari luar semata-mata. Seringkali kekuatan atau keretakan sesebuah tanah air bermula dari dalam, iaitu sejauh mana setiap jiwa dalam negara ini mengikat janji untuk setia kepada pertanggungjawab telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Jika dilihat, mesej yang dibawakan dalam tajuk ini memberikan kita satu ruang peringatan yang amat penting. Setia pada amanah bukan sekadar melakukan kerja harian untuk mendapatkan rezeki, tetapi ia adalah benteng pertahanan paling halus namun paling kuat dalam memelihara kedaulatan, keamanan, keharmonian tanah air yang kita cintai ini. Apabila setiap individu memegang prinsip berintegriti, kejujuran, keikhlasan dalam setiap tindakan mereka, maka secara tidak langsung mereka sedang membina satu perisai yang amat kukuh untuk mempertahankan negara daripada sebarang anasir seperti kejatuhan, kemerosotan moral maupun perpecahan sesama sendiri. Saudara, marilah kita bersama-sama hayati apakah yang dimaksudkan dengan kesetiaan kepada amanah dalam konteks pertahanan dan kelangsungan sesebuah negara pada hari ini. Pertama sekali, amanah, kedaulatan dan keamanan. Keamanan yang kita nikmati hari ini bukanlah satu perkara yang datang secara percuma. Ia adalah warisan darah, keringat, pengorbanan generasi terdahulu yang telah menyerahkan jiwa dan raga mereka demi melihat bumi ini merdeka dan berdaulat. Oleh itu, amanah untuk mengekalkan keamanan ini jatuh ke atas bahu kita semua. Mempertahankan negara tidak semestinya bermaksud kita perlu memegang senjata di medan perang. Pada zaman moden ini, mempertahankan negara bermaksud menjaga perpaduan, mengelakkan fitnah yang boleh memecah belahkan serta memelihara keharmonian antara kaum dan agama yang telah sekian lama terbina. Baiklah saudara, seketika nanti kita akan sama-sama ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara yang akan disampaikan oleh imam yang bertugas Afadil Ustaz Dr. Amru Al-Haz bin Adnan.
1: Allahu Akbar.

ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Sesungguhnya, orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menunaikan amanah dengan penuh keikhlasan serta berusaha memberi manfaat kepada agama, masyarakat dan juga negara. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini 31 Julai seluruh negara memperingati sambutan Hari Pahlawan, iaitu hari yang dikhususkan bagi mengenang jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Kita perlu sedar, di sebalik keamanan yang kita nikmati ini, ada titisan darah yang gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah, ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup aman, ada seorang isteri yang merelakan suaminya berjuang tanpa pasti akan kembali. Dan di sebalik laungan kemerdekaan, ada para pahlawan yang pulang hanya dengan jasad tanpa nyawa. Mereka tidak meminta dikenang setiap hari. Mereka tidak mengharapkan sanjungan. Mereka hanya mahu negara dan generasi selepas mereka ini hidup dalam keadaan aman yang berkekalan. Justeru, khatib mengajak kepada seluruh jemaah untuk sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada semua yang masih meneruskan tugas menjaga keselamatan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, Hari Pahlawan bukan sekadar nak mengajak kita untuk mengenang sejarah. Ia sebenarnya juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita pada hari ini. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Apakah yang menyebabkan Allah sendiri menyebut nama dan memuji golongan tertentu dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang telah saya bacakan di awal tadi, yang bermaksud di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah, yakni apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Kita perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kerana kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya, Allah memuji mereka kerana mereka benar dan setia terhadap janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang itu telah setia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia, tetapi kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap daripada kita ini ada amanah yang berbeza-beza. Seorang anggota tentera memikul amanah dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru pula memikul amanah dalam

mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat pula memikul amanah menjaga nyawa manusia. Manakala seorang penjawat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urus niaga. Dan seorang ayah serta ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin amanah yang dipikul itu berbeza, tetapi ukuran Allah tetap sama. Adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab? Inilah perkara yang membezakan antara sekadar kita melaksanakan tugas dengan benar-benar berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang mampu bekerja apabila dipantau, tetapi orang yang beriman akan tetap amanah walaupun tiada siapa melihatnya. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat setiap perlakuannya. Justru Hari Pahlawan ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara itu tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan ataupun kecanggihan teknologi. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, pejabat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan apabila setiap Muslim melaksanakan amanahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala kita menyangka bahawa mempertahankan negara ini hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya, negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Apabila seorang guru masuk ke bilik darjah dengan persediaan yang baik, apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh rasa ihsan, apabila seorang anggota penguat kuasa menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, dan apabila seorang peniaga jujur dalam timbangan dan harga, dan apabila seorang ayah pulang ke rumah lalu meluangkan masanya mendidik anak-anaknya mengenal Allah, membaca Al-Quran dan mencintai akhlak yang mulia. Kenapa dan mengapa? Kerana negara yang kukuh tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau senjata yang canggih. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya memiliki akhlak yang baik dan amanah yang tinggi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran, iaitu yang pertama, Allah memuliakan orang yang setia kepada janji dan amanah bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Yang kedua, mempertahankan negara ini merupakan tanggungjawab bersama yang bermula dengan kita melaksanakan amanah dalam keluarga kita, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, menghargai jasa para pahlawan yang mana kita hendaklah terjemahkan dengan kita menjadi rakyat yang berintegriti, rakyat yang berdisiplin, kita jauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dalam tanggungjawab dan istiqamah kita berkhidmat demi agama, bangsa dan juga negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Hai Besti, ada masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih yang ditemankan Putri dari jam 10 pagi tadi sehingga waktu kini. Ha, jam menunjukkan dah nak dekat pukul 2 petang dah. Jadi Putri nak undur diri dulu, okey? Kita jumpa minggu hadapan. Nah, esok anda bersama dengan DJ Bas di Interaktif 102. Esok Putri tak ada, kita jumpa minggu hadapan hari Jumaat dan Sabtu seperti biasa. Kita chill and relax di weekend dengan Putri next week, okey? Jom Putri tinggalkan anda.

0: Terus on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Assalamualaikum Malaysia, mana ni apa bang semua. Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejati. Terima kasih untuk semua masyarakat setia di 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini dalam Redex 26 Mister Layan bertemu untuk hari ini, hari Jumaat. Awak gelap ni, puteri duduk dalam gelap. Dia ambil mood. Tak nak gelap, dia buka 1, 2, 3, 4 nampak mesti nak terang. Mesti buka terang bila dia buat live TikTok tu, nampak cekor nampak putih. Ayah baik saudara semua, jangan pergi mana-mana, terus setia di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara, menemani misi dalam Redax 26 hingga 6 petang nanti. Misi akan terus menemani hampa semua. Hati-hati memandu. Alhamdulillah cuaca cekoh, panas di hari ni. Ada yang redup tapi kuasa rumah misi panas di misi main kuadu start. Dia redup, mendung tak mendung, tak ada mendung sangat. Dia macam redup je lah, dia tak nampak tanda-tanda nak hujan tu. Lagu semangat untuk semua. Kedai FM terbaik di utara, buat kata manji nombor 1.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Itu dia Price Catcher ni, nak banding harga kedai. Kalau muat turun dia di apps dia, kita boleh tengok itu kedai. Ha ni kedai A, B, C, O ni kedai ni. Kita nak beli barang tu, dia dah tahu dah harga-harga kat kedai barang tu. Yang amat-amat dahsyat. Okey, baik. Ada yang bini tak bagi pi ke? Tak ada mok tak bagi pi. Tabak lah. Dia pun dah sampai dah. Tadi Mirun dah sampai pukul sana pukul 6 pagi sampai. Dia tolak 9 malam. Mizi tahun lepas pun bertolak pun okay, 12 malam 1 pagi 12 malam lah 1 pagi 2 pagi tu kan, sampai sana pun 4, 5 pagi 6 pagi pun sampai. Jadi ni dah sampai laju dia berbawa. Dan malam semoga selamat dan perjalanan di mana anda berada, terus setia bersama Mizi. Relax Jona Mr. Layan. Kalau yang bini tak bagi pi tu ke, yang isteri suami pi ke, hantar-hantarlah di WhatsApp kedai FM no? Nanti mesti baca WhatsApp yang pokok dan doa ke, nak tuju lagu ke. Kedai FM.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: 105.7 seluruh Langkawi.
2: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

Itu dia Farhad Najim menentang penjodohan di Megasi untuk semua masih lagi setia di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Ini dikeluarkan oleh PDRM. Dia kata awas untuk, bukan awas membahaya, tak awas dan hati-hati untuk yang pergi ke RNJ member tu. Jangan yang mana ikut peraturan, ikut peraturan. Yang mana tak ikut peraturan, jangan bimbang. Mungkin ada surat saman ke, boleh sampai ke rumah anda kalau anda tak mengikut undang-undang atau membuat sesuatu yang menyalahi undang-undang, kan. Dikeluarkan oleh pihak polis. Sebab sekarang dia dah canggih, dia tak perlu nak ikut, nak follow, nak buru, nak pitahan tu. Dia ada kamera CCTV, ada. Kadang betul misi jumpa polis tu, GPJ pun ada. Dia macam kamera, kalau tengok kan, tengoklah, carilah dalam YT banyak. Dia tunjuk, dia ikut motor dia ambil berperit, dia sampai je ke pejabat, dia salin, dia buat keluar soal samain. Sebab dah ada jelas dekat kamera tu, nampak kita tak pakai handmade apa semua. Dia tak perlu dah nak foto-foto, nak tahan apa semua dah. Dia tengok je, tengok, oh ni salah, ni salah. Nanti pakat main surat. Jadi ikutlah, pasal pun nak buat nombor pelik kecil-kecil, ikut je lah, kan. So macam kita buatkan nombor nombor pelik sampai macam tu, dah kenapa? Buat kena korang angin ke? Tak laju ke? Okay. Kita style pun buat dah style lain. Kan, buat style besar-besar, orang buat ikut besar-besar. Okay, baik, Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara kita ditadikan jatuh cinta ni. Assalamualaikum, saya Syahida Hassan Sani dari Kampung Bukit Meriam. Kampung Bukit Meriam ni ada dua orang. Saya kat Tasik Gerugong ada. Itu Dubuk Meriam. Okey, dari Kampung Bukit Meriam, Kota Kuala Muda, tengah goyang kaki sambil tak kaduk goyang kaki. Tak habis-habis lengoh kaki kau. Nak minta lagu Sayang Memang Sayang Amarina boleh ke? Boleh. Salam ceria untuk semua pendengar Kedai FM. Tak lupa juga untuk DJ bertugas. Bila lagi nak main Pantai Merdeka? Tu pula saya nak pergi Pantai Merdeka. Memang saya nak kena pergi sebab saya terlupa bayang laksa. Saya pergi rasa 2023 ke 2024 saya pergi. Tapi saya terlupa banyak laksa tu. Kedai saya makan air kacang kedai ni. Lepas tu kedai sebelah tu ada laksa. Bini saya suka makan laksa. Ni mesti pergi. Lepas tu mesti pernah cakap kot. Mesti lupa. Lepas tu nak pesan pergi dekat DJ Bah pun. DJ Bah kata tak ada pergi sebab nak corner je orang ramai. Lepas tu mesti saya nak pergi je. Tang tu kan. Lepas pada keluar tu SP tu kita nak pergi je. Mesti jam tengok. Oh nak masuk Pantai Merdeka jam. Tak kira hari jam situ no. Tak apa lah kita pergi hari. Lagi pergi hari Senayan tutup pula. Aduh. Okey baik. Terima kasih lah. Lagi kita cari dah sayang. Memang sayang no. Oh memang sayang. Sayang. Dia hantar pukul 3 hari ni. Dia hantar tengah hari ni. Okey, salam DJ Puteri. Yang ni tengah hari saja baca mak pagi Jumaat. Nak minta lagu apa pun tak apa. Nak tuju pada yang mengenali Mak Tetun. Oh, Mak Tetun. Nasib Mak Tetun. Bukan Abang Gampang. Abang Pak. Okey, baiklah. Ini dia Awira Gila. Kedai FM.

Kedai FM 97 per bulan yang 5 terbaik di utara. Ni Linda di Bukit Petajang Pulau Pinang, dia kata, saya benarkan izinkan suami pi. Dan dia kata, tapi pesan kat dia jangan berhenti kedai yang buah ya. Aduh, macam-macam. Tapi itu kawasan lain jauh sikit, sebab ni dia dekat Gong Badak, dia Terengganu. Yang tu dekat mana? Pakar ke? Jauh lagi tu. Ini salam, saya Nur Ain dari Terengganu. Jika boleh saya nak request lagu resah penyanyi Mai Saihan. Jika tiada lagu kita, apa, jika tiada lagu kita lah yang merasa penyanyi. Tengok banyak-banyak DJ ha, mesti pun tak faham apa dia tu dia ni. Tapi mesti tengoklah macam mana kan. Dia ada, nanti kalau ada pasang, kalau tak ada nak buat macam mana. Okay, kena tunggu. Baik, terima kasih ya, ni dia kata sudi pasangkan lagu permintaan saya. Sama-sama kasih. Okay, baik, jom. Ada Dato' Jamaludin sendiri Kedai FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Cinta ku 100% tak kurang skupah pun. Di Bekasi tu ada semua yang masih lagi cerita yang dengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara, menemani misi relax Dono Mister Layan. Kalau semalam santai, hari ni relax saja. Okey, baik, dan terus menemani misi hingga 6 petang nanti dengan pilihan lagu yang terbaik. Terhibur tak terhibur, seronok tak seronok? Kalau anda rasa terhibur, boleh terus WhatsApp ke Kedai FM 0115 662 6300. Nombor kita, bagi tahu lagu petang-petang ni best. Jom Lion Spider, kasih Latifah. Hati-hati memandu, nak pergi mana tu? Kedai FM.

4:05 minit petang. Itu dia Rahim Ma'ruf, Istana Menanti. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia ke waktu ini menemani misi Relax Don't Know Mr. Lion. Terus ada Nash Zahid Tak Terucap Kedai FM.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini kita kongsikan pada waktu solat Fardu Asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setengah Pasu Pokok Senang waktu Asar 4.48 minit petang. Pendang Kuala Muda Yam waktu Asar 4.48 minit petang. Perang Terap Sik juga daerah Bali waktu Asar 4.47 minit petang. Kudim Pada Baru waktu Asar 4.48 minit petang. Perang Langkawi 4.50 minit petang. Puncak Gunung Jeran waktu solat Fardu Asar 4.48 minit petang. Terus setia di Kedai FM.

0: Kedah FM, selama ini terima kasih untuk semua masih lagi setia di 97.5 pilihan terbaik di utara. Tepat 4.30 minit petang, kita ikuti berita tempatan Kedah FM. 4.30 minit petang.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Noh Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Peristiwa pasar Bakara yang mengorbankan anggota pasukan pengaman Malaysia Malbat 1 Allahyarham Korporal Mat Aznan Awang dari Parit Panjang Baling yang gugur ketika membantu menyelamatkan tentera Amerika Syarikat terperangkap dalam perang saudara di Somalia pada Oktober 1993 menjadi persembahan pengisian program sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Kedah 2026. Sambutan berlangsung di Tugu Peringatan Jalan Tunku Bendahara Alostar. Kebarangkatan Sultan Kedah, Sultan Salihuddin Sultan Badrishah pada istiadat pebarisan sambutan itu menyaksikan baginda berkenan menyempurnakan istiadat meletak kalungan bunga. Keberangkatan baginda diiringi Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badrishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Turut berangkat Tunku Bendahara Kedah Tunku Abdul Hamid Tani Ibni Almarhum Sultan Badrishah. Baginda kemudian disambut dengan istiadat pebarisan Kor Hormat Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD terdiri dari 3 pegawai dan 103 anggota diketuai Major Muhammad Afiq Sakri. Sambutan turut diiringi pancaragam pengiring dari pancaragam gabungan Batalion ke-2 dan ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dipimpin oleh Pegawai Warren 2 Muhammad Fairuz Ramli. Ia diikuti tiupan last post yang dan persembahan rangkaman audio peristiwa bakara. Turut dipersembahkan teater pendek Ops Daulat oleh anggota Polis Diraja Malaysia dan Tentera Darat. Program diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Kedah. Sebelum berangkat pulang, Sultan Salihuddin menerima tabik hormat dan memeriksa kawalan kehormat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan generasi masa kini agar terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara. Beliau menegaskan persembahan drama tari bertajuk Darah Pahlawan Ulu Legong yang dipentaskan bersempena istiadat pebarisan Hari Pahlawan 2026 bukan sekadar hiburan. Sebaliknya membawa mesej penting supaya rakyat terus mengenang jasa serta pengorbanan para perwira yang mempertahankan tanah air. Menurut beliau, usaha Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama Kementerian Pertahanan mementaskan persembahan berkenaan berjaya memberi peringatan kepada generasi masa kini mengenai makna sebenar kemerdekaan yang dicapai hasil pengorbanan besar para perwira negara. Perdana Menteri berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri istiadat pebarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya hari ini. Masih perkembangan Hari Pahlawan, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil menyifatkan keberanian, kesetiaan dan semangat juang wira negara menjadi inspirasi buat semua rakyat untuk terus memelihara perpaduan, menghargai keamanan serta berbakti kepada negara. Beliau berkata jasa pahlawan sentiasa dikenang dan pengorbanan mereka dalam mempertahankan negara tidak akan dilupakan. Katanya menerusi hantaran di platform X hari ini, Hari Pahlawan disambut pada 31 Julai setiap tahun bagi memperingati jasa serta pengorbanan pahlawan negara yang berjuang mempertahankan tanah air. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah
0: dia. Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan tiga sesi tu.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset.

0: Set Minda.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap FM.

0: Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM. Tak kira di mana anda berada ketika ini, hati-hati memandu, semua selamat dalam perjalanan anda yang sedang bertugas. Selamat bertugas kita ucapkan. Dan yang sambut istirahat juga yang berada di rumah. Hari ini juga banyak majlis wali mantu urus, banyak juga kena doa selamat dan sebagainya. Itu perjalanan misi-misi tengok, sepanjang tengok, oh ada majlis, ada majlis. Moga dimudahkan segala urusan kita semua, insyaAllah. Baik kepada muslimin dan yang muslimat, pendengar Kedai FM yang disayangi sekalian, sebentar saja lagi tepat pukul 4.48 minit petang, azan akan berkumandang menandakan maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

حي على الفلاح.

0: 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM 97.5 kembali menemani misi Relax Dorm. Hashtag layan. Jangan lupa follow TikTok Kedah FM. Kedah FM di channel TikTok apa. Dan juga jangan lupa kita ada Facebook, media sosial kita Radio Malaysia Kedah FM. Dekat Facebook je Radio Malaysia Kedah FM. Dekat TikTok ke lain-lain tag Kedah FM je, nanti boleh follow. Yang banyak tu dia lah, yang sikit tu fake. Okay, baik untuk anda semua, jom terus bersama misi Relax Dorm Hashtag Layan hingga 6 petang nanti. Ini dia Sazi dan juga lah kenapa. Oh, pedih lagu ni Kedah FM.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kuda FM.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Bukan ku tak sudi kasih. Itu dia, bukan ku tak sudi. Salim untuk apa semua di Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Ni misi nak bagi tahu ni, misi tengoklah komen-komen sempena sukan Commonwealth kan. Tahniah untuk atlet-atlet angkat berat negara yang berjaya, pencapaian cukup membanggakan. Ada tanya kok tu, dia tanya mana pi mai badan-badan ni semua sebenarnya, macam Anik Kasdan dan yang lain, mereka dah terselah dah lama dah. Mungkin kita tak bagi perhatian, terutama dalam sukan Asia sendiri. Anik Kasdan juga ada pingat di sukan Asia, cuma mereka telah mempamerkan, membuktikan yang terbaik untuk sukan Commonwealth kali ini. Baiklah, jom kita berjumpa dengan lagu seterusnya, Floor 88, Zalika, Kedai FM, Mesra Moni.

0: Assalamualaikum dan selamat petang pendengar Kedai FM. Pada petang ini dalam Biz On Air, kami bawa anda bertemu dengan seorang usahawan kecil yang gigih mencari rezeki dengan menjual air kelapa muda. Ikuti perkongsian bersama Puan Nurul Alia Mat Jamil, pengusaha air kelapa di Jalan Batas Pipe Alusta. Beliau akan berkongsi perjalanan perniagaan, cabaran yang dihadapi sebagai peniaga di tepi jalan. Jadi sokonglah usahawan tempatan ini kerana setiap tegukan bukan sekadar menghilangkan dahaga tetapi juga menjadi sumber rezeki buat mereka.
1: Assalamualaikum, saya Nurala binti Muhammad Jamin. Saya berniaga ayat nyut di Jalan Batas Pek, Alusta Kedah.
2: Sebagai peniaga ayat ni, kalau macam kata kita bagi nyut tu kat kita, kita ambil ayat saja ke ataupun kita boleh olah juga nyut yang
1: ambil ayat saja, isi tak boleh ambil sebab tu.
2: Jadi bila kat dalam itu kita yang rugi lah.
1: Betul, kita akan rugi.
2: Okeylah, tak tanyalah puan perancangan untuk ke depan. Maksudnya dah 2 tahun buat berniaga di sini. Ke depan lagi macam mana agak-agak nak bisnes ni?
1: Kami akan nak buka tempat lain juga lah. Ada lagi tempat yang kami nak buka.
2: Setakat lah sini sajalah.
1: Sini saja.
2: Ke depan akan di sini ke ataupun di pindah lokasi lain?
1: Di sini juga tapi nak buka cawangan lain.
3: Biz On Air. Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
4: Tadi kita telah ikuti Biz On Air di Kedah FM. Ayat nyok, tu dah kena demam pun orang cari nyok. Panas-panas kena ayat nyok pun sedap betul-betul ni. Apa pun terima kasih untuk apa semua yang sentiasa mendengar Kedah FM 97.5 terbaik di utara. Mizi dah nak guna diri dah, memohon kepada maaf jika ada salah dan silap. Sedang kelidah lagi tergigit, ini kan pula kata-kata. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa juga di waktu. Relax, donam melambungkan tirai. Selepas ni anda akan ditemani oleh DJ Yad yang akan menemani anda semua juga Pokok Ilmu 6.15 minit petang nanti. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Boy toy lelok doh.

0: 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Indonesia Kedah FM.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat

0: setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah, Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madan. Tentunya anda bersama dengan Yad YAT yang sentiasa berikan yang terbaik untuk anda tentunya di Kedah FM. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang semua, semuanya, semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Mizi, teman anda untuk Relax 26. Terus setia bersama dengan Yat macam biasa sampai pukul 12 tengah malam nanti. Dan tentunya hari ini edisi 31 bulan 7 penghujung bulan ni kan, hari Jumaat cukup indah. Kita ada Pocket Almus kita jam 6.15 minit petang. Atau tajuknya macam biasalah, nanti akan kongsikan dengan anda. Okey, dan untuk kita buka jam ini untuk anda semua, kita ceria-ceria di hujung bulan ini untuk anda semua. Terus bersinar dari Hafiz Surim, terus setia bersama dengan Yadi Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizi Khamis. Teruskan

0: Maukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya iwan bursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada anda semua yang masih mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Alhamdulillah, hari ini 31/7/2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah, kita bersua lagi dan sebuah rancangan yang cukup istimewa di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, tentunya Pocket Ilmu. Sebuah rancangan yang membicarakan tentang topik agama yang ringkas padat, tentunya sampai ke hati masyarakat. Dan biasanya, tentunya macam biasa setiap minggu bersama dengannya di studio. Hari ini kita ada yang berbahagia, Profesor Dr. Syukri Ahmad. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Prof, ini?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah. Dah berhujung bulan 7 dah, Prof. Maksudnya kita dah berada di fasa, kalau separuh 6 bulan tu kita dah ada audit, kan? Lepas tu dah masuk ni, dah masuk dah nak habis dah pun. Sekejap sahaja untuk bulan yang pertama.
2: Bulan 7 maksudnya masuk ke 8 ini dah berapa bulannya, tinggal 4 bulan.
1: Ya, betul. Dan dari penghujung-penghujung tahun 2026. Baik. Dan insyaAllah hari ini kita akan kupaskan satu tajuk yang cukup menarik sebenarnya untuk kita dapatkan sesuatu hari ini, insyaAllah. Iaitu berkaitan dengan topik keluarga. Keluarga, pasangan penyejuk mata, panduan dari Al-Quran. Dan bila kita dengar lagu dia, kan, apa teringat satu lagu, Bro, kalau boleh kita nak kongsikan satu lagu bila kita cerita tentang keluarga bahagia ni, kan. Itu lagu yang yang keluarga bahagia. Itu dia, Prof, keluarga bahagia. Kita pun semua nak keluarga bahagia, kan, insyaAllah sampai ke syurga. Dan hari ini kita nak dapatkan sikit panduan daripada Al-Quran, mungkin berkongsi dengan Prof juga, berkaitan bagaimana sebenarnya pasangan penyejuk mata daripada Al-Quran. Silakan, Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah
2: alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Anzala kitabahu hidayatan lil 'alamin rahmatan lil mu'minin wa shifaan lima fi sudurina sajma'in. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluqul Qur'an al-Mustafa al-Adnan khair man ahalla al-halal wa harrama al-haram wa amtathala amra bi fi kulli al-umuri wal ahkam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi alladhina saru ala nahjihi wa iqtafa atharuhu ila middin wa salam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur ya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di konti dalam suasana dan keadaan kita sihat, yeah. Kita dalam keadaan pemikiran yang baik, normal, dan kita diberi masa dan ruang untuk menterjemahkan kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang baik, insyaAllah. Petang ni, Yad, kita bercakap soal keluarga bahagia, kan. Tidaklah bermakna saya yang bercakap ni saya terlebih bahagia pada orang lain, kan. Cuma kita mendambakan, kita inginkan supaya keluarga kita ini bahagia dalam konteks dunia, dan kita boleh merentas alam sampai kepada akhirat,
1: insyaAllah.
2: Kita bercakap soal pasangan penyejuk mata, kan, panduan doa dari Al-Quran. Dalam Quran tu memang ada ayat Quran yang Allah secara khusus meminta kita supaya menghasilkan keluarga bahagia. Allah sebut dalam Quran, kan, Allah menyebut dalam Quran dalam surah Al-Furqan ayat 74, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang menjadi hamba Allah, hamba Ar-Rahman, ni apa disebut ibadur rahman, salah satu di antara ciri dia selalu berdoa. Maknanya untuk menghasilkan keluarga bahagia tidak cukup dengan kita berusaha mencari nafkah, menghasilkan ekonomi yang baik, kan, tetapi dari sudut hubungan dengan Allah tidak ada doa, belum tentu kita menghasilkan natijah yang baik. Yang kita maksud natijah itu bukan takat dunia, dia merentas alam. Dia haruslah menjadi orang yang sentiasa berdoa, iaitulah orang-orang yang sentiasa menyebutkan, wahai Tuhan kami, jadikanlah, berikanlah kepada kami ini pasangan hidup kami. Azwaj maknanya pasangan hidup, laki dan perempuan kan. Dan juga daripada zuriat-zuriat kami. Maknanya kita minta kepada Allah itu, apa yang kita minta? Qurrata ayun. Qurrata ayun ini dua kalimah kan. Dia punya qurun ataupun qurratun dan ayun. Qurrah ini dia dari perkataan boleh jadi dia tuan qarar. Qarar maknanya tetap. Kan kita rasa stabil, tenang. Jadi bagilah keluarga kita ni menghasilkan ketenangan jiwa kita. Kalau kita dapat anak kan, anak ini anak yang bukan sekadar dunianya itu sehat, cerdas, baik, bijak kan, tapi dia boleh membawa kepada dia tenang jiwa kita lihat dari sudut personality dia, akhlak dia kan, diri dia dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun qurun, dia bermaksud iaitu sejuk, macam kita ayak mata yang sejuk. Kalau kita punya gembira tu pada tahap yang tinggi kan, kita tak teriak meraung, tapi kita akan menangis dalam keadaan tanpa kita sedar bahawa dia menghasilkan kegembiraan tangisan. Yang itu yang kita nak tu. Allah sebut qurrata ayun ni maknanya mata ataupun mata-mata kita ini, yang mana dia mengalirkan air mata kegembiraan dan keseronokan, kesejukkan hati. Itulah tahap paling tinggi yang kita kena minta kepada Allah. Jadi tentulah dia punya konsep air mata yang keluar tu berbeza-beza. Setengah orang lihat dia tengok anak dia berjaya dalam pembelajaran, dia rasa dia akan melahirkan mengeluarkan air mata. Tapi dari sudut pandang agama, budak ni tak ikut perintah agama mungkin. Dia dari sudut akademik bagus, tapi dari sudut akhlaknya, mungkin dari sudut hubungan dengan Allah, dia diabaikan. Maka dia tidak boleh menjadi penjujuk mata sebenar. Dia nak penjujuk mata ni, kita tengok di dunia, kejayaan akademiknya, kejayaan saksia dia, dari sudut adabnya baik, dan hubungan dengan Allah tu baik. Maknanya anak-anak ni kita nak dari solat-solatnya lepas bahagian dia, kita tak perlu ajak dah. Bayangkan kalau kita ada anak kan, sekali sebut anak tu dah buat sembahyang kan, kita rasa ya Allah sejuk mata. Setengah orang kan, anak-anak yang boleh hafal Quran, dia rasa diri dia tu dia akan sejuk sangat. Jadi dalam Quran Allah sebut, dalam ayat yang lain, dalam surah Sajdah Allah sebut, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Min qurrati ayun ni maksudnya ialah setiap jiwa tidak boleh tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan dalam akhirat esok ni, hasil daripada yang mereka beramal di dunia ini yang menyejukkan mata mereka. Maksudnya sesuatu yang kita rasa keseronokan yang kita perolehi yang Allah Ta'ala bagi. Jadi kalau di dunia ni Allah ceritakan anak-anak pasangan yang menyejukkan mata, maka dia mungkin Allah akan bagi ketika orang berada dalam syurga sesuatu yang menggembirakan. Jadi kiasan sejuk mata ni menggembirakan lah. Jadi kita nak dapat benda tu, ya, dia bukan sekadar kita berusaha dapat pasangan-pasangan ikut kita punya citra kita. Dia bukan macam tu. Dia memerlukan kepada usaha dan memerlukan kepada doa. Sebab tu doa tu salah satu pada usaha yang sangat penting. Sebab tu kita kata Quran itu dia nak kepada kita hal-hal yang kita sebut begitu. Kalau kita sebut perkataan mata ni, mata ni dia ada beberapa fungsi. Kita mulakan sikit beginilah, walaupun dia mungkin masa tak banyak. Dia ada mata menggoda. Atau menggoda ni mata yang ingin memiliki. Dia punya keinginan datang daripada syahwat, kemahuan untuk untuk dia mahu untuk mencapai maksud dia. Dia panggil mata lapang ni panggil. Satu lagi yang kita nak ialah mata yang mendamaikan. Yang ni lah. Mata yang mendamai ni kan, mata yang memberikan ketenangan kepada orang lain. Dia buat sesuatu yang mana orang lain tu akan manfaat daripada apa yang diberi, dan kemudian mendamaikan dia. Maksudnya macam mana? Kita buat sesuatu untuk anak kita, kita korbankan untuk anak. Dia korban ni bukan datang daripada satu pihak je. Dia tak boleh datang daripada isteri ataupun pihak suami je. Dia kena kedua-dua pihak. Dia kena berkorban. Sebab dia tak, kita tak mungkin dapat menghasilkan sesuatu natijah, sesuatu yang kita nak kan, ya, ya. Melainkan pengorbanan itu harus tinggi. Ha, kalau kita nak anak berjaya, tentulah pengorbanan itu kena tinggi untuk melihat anak itu berjaya. Tetapi kejayaan tidak diukur pada sudut pandang material semata-mata. Dia mesti diukur pada sudut pandang agama. Sudut pandang agama ni ialah dia diusahakan anak sungguh-sungguh untuk soal solat, soal adab, soal akhlak, kan? Benda macam tu dia memerlukan kepada usaha. Baru dia dapat. Sebab itu bila anak-anak ni dia disusun supaya dia ada kasih sayang, dia ada perasaan meredai, belajar untuk bersyukur, kan? Jadi akhirnya dia dapatlah benda tu. Kalau kita tak asuh anak kita bersyukur, tidak reda dengan apa yang kita beri, kacau lah. Anak dibiasakan dengan kalau tak dapat dia memberontak. Dan kita tak belajar mengajar dia erti tidak cukup. Maksud begini, ya, ya. Setiap benda kita kena bagi penuh. Dia tak belajar tentang erti tidak cukup.
1: Kekurangan tu dia tak tahu.
2: Akhirnya dia akan jadi orang yang sentiasa memberontak kerana dia mesti dapat benda yang dia nak. Yang itu tak baiklah. Sebab itu bersyukur, reda itu adalah sebahagian daripada pembentukan akhlak yang kita kena mula dalam kehidupan kita. Demikian ya isteri, demikian ya suami. Kalau isteri tak pernah bersyukur dengan pemberian suami, kacau lah. Dapat banyak mana pun tak pernah cukup. Jadi kalau itu keadaannya, tentulah masalah. Demikian juga suami. Apa yang ada kekurangan isteri itu tak pernah dilihat itu sebagai sebahagian dari kerupan. Dia nak perfect dari isteri dia. Kena pandai semua, kena ada semua perfect dari seorang wanita. Kacau lah. Sebab setiap orang ni ada kelemahan dia yang tersendiri. Kita menerima itu artinya kita reda. Kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan kita berusaha lebih untuk mendapat apa yang kita kurang. Itu kehidupan, kan? Jadi pasangan ini, ayatnya, dia dalam soal menyejuk mata yang saya sebut dalam ayat Quran tu, dia ada benda yang pertama, dia menyejuk mata fizikal. Maksudnya, bayangkan kalau kita balik, kita tengok anak-anak kita bermain dengan kita. Kalau yang kecil-kecil lagi lah, macam Iyad dan sebagainya. Ataupun anak-anak yang telah besar, yang telah berjaya dalam kehidupan mereka, kan? Dia orang dah besar. Kita tengok ada kejayaan mereka dalam pembelajaran, dalam kehidupan. Kita balik jumpa-jumpa kita. Seorang ibu dan ayah yang telah melalui proses tarbiah anak tu, bila dapat macam tu, dia rasa macam mana? Tapi kalau tak maulah, kita dah bagi dia berbagai, dapat pendidikan tinggi sebenarnya, tapi dengan ibu bapa tak kisah pun. Bercakap kasar, sibuk dengan kerja yang masing-masing, tentulah ibu bapa akan rasa betapa sedih diri dia. Dia telah memberikan segala-galanya, tiba-tiba itu yang dibalas. Apatah lagi kata-kata yang sebenarnya mengguris perasaan hati dia. Jadi penyejuk mata ni, dia ada penyejuk mata akal dan hati. Dia akal tu, kita bercakap, hati kita, dia menyejukkan hati kita. Ada juga penyejuk mata hakiki. Mata hakiki tu yang kita maksudkan, bila kita tengok mereka itu, kita seolah-olah mengingatkan Allah. Dia itu sendiri menjadikan kita sejuk hati kita, kerana dia telah dapat sampai kepada martabat itu. Bukan senanglah ini. Yang ini kadang-kadang kita rasa, ya Allah, ada orang kan, kita tak boleh, ya, tak mampu kita. Anak-anak yang hafal Quran sampai 5-6 orang hafal Quran, kita kata, ya Allah, mesti dia ni rasa cukup dah syukur. Sebab anak-anak yang saleh, kan, dia bukan dilihat dari kacamata kejayaan dunia dia, tapi kejayaan dia dalam sudut pandang agama tu kita tak mampu. Jadi sebab itu dalam soal kita baca doa, kan, kita kata doa penyejuk jiwa ni, ya, dia ada tiga mesej penting dalam doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil taqina imama, yang setiap orang kena baca. Kena hafal, kena baca, kena sentiasa sebut. Kadang-kadang kita jadikan itu sebagai halwa kita baca ke anak kita. Bahkan dia juga harus diajak doa ni supaya dia baca doa-doa untuk pengampunan. Yang pertama sekali ialah mesej dia, pasangan yang sama-sama yang saling membantu untuk taat ke Allah, kepada Allah, bukan semata-mata memenuhi dunia. So kita nak kena bina daripada peringkat perkahwinan, bukan semata-mata jad habis daripada kita kerja kahwin, majlis perkahwinan masing-masing ha-ha aku-aku, tak tengoklah dari sudut membantu membina hubungan dengan Tuhan
1: Allah.
2: Yang ini nombor satu. Nombor duanya ialah bagaimana masing-masing boleh menjadi penyejuk mata di akhirat. Yang ini nombor dua. Masing-masing boleh membantu supaya pasangan tu dapat jadi orang terbaik di akhirat. Yang ini bukan senang ayat. Banyak orang melupai benda ni. Yang penting dia nak bina soal ekonomi, keuangan, dia dapat duit banyak. Yang itu dia anggap sebagai tanda menyejuk mata.
1: Menyejuk mata tadi tu.
2: Yang ni. Dalam yang saya kita sambung pula. Soal komunikasi yang baik. Saling memaafkan dan doa. Yang ni menjadi halwa dalam kehidupan. Komunikasi ni bukan senang lah ayatnya.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kita bermain dengan emosi, terlebih emosi. Masing-masing ada sakit, rasa hati dan sebagainya. Tapi benda itu hidup. Maknanya kehidupan itu ialah kita mengetahui kelemahan dan mengambil kelemahan itu sebagai sesuatu yang boleh kita redai atau lebih kurang. Jangan ambil kelemahan itu sebagai punca untuk kita jadikan alasan berkonflik. Nah, nanti insyaAllah kita sambung yang lain ya, lepas ini insyaAllah.
1: Alhamdulillah, itu tadi untuk sedikit bahagian pertama berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu keluarga, pasangan dan penyejuk mata, panduan dari Al-Quran. Saya terpanggil satu daripada kita, boleh kita ulaskan bersama, iaitu tadi Prof kata berkaitan dengan syukur kan. Syukur dengan benda yang kecil yang mungkin suami bagi ataupun isteri bagi, anak-anak bagi. Maksudnya kita bersyukur, dan kita nak kena ajak juga anak-anak kita untuk ada rasa syukur tu dengan setiap apa yang ada dalam kehidupan kan. Baik, kepada anda semua, untuk kita kupas lebih lanjut lagi selepas lagi selepas daripada ini, kita akan berehat seketika. Kepada anda semua yang mungkin nak bertanyakan soalan, boleh terus hubungi kita 0477-13037 ataupun tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 0115686300. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.

0: Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam rancangan Pocket Elmo. Sebentar tadi telah pun kita kupaskan berkaitan dengan bahagian pertama, keluarga, pasangan dan penjujuk mata, panduan dari Al-Quran. Tadi kita kupaskan sikit, masih lagi bersama dengan kita yang berbagai Profesor Dr. Syukri Ahmad di studio hari ini. Kita kupas sikit berkaitan dengan surah Al-Furqan kan, Prof kan? Ayat 74 berkaitan dengan doa sebenarnya yang kita boleh amalkan untuk orang kata apa, menjadi rutin lah sebenarnya sebagai sebagai suami dan isteri. Suami mendoakan isteri, isteri mendoakan suami berkaitan dengan doa tersebut. Tapi sebelum kita teruskan lagi, kita nak raikan ada dua soalan sebenarnya bersama dengan kita. Yang pertama daripada Zul Batu Pahat. Alhamdulillah, terima kasih mendengar kita daripada Johor, jauh mendengarkan kita hari ini. Assalamualaikum, ya Ibu Prof. Waalaikumsalam Allah, untuk DJ. Bila balik kerja dah burn out, isu duit, penat, nak cakap elok-elok pun kadang-kadang berkasar atau terkasar bila masing-masing dah stres. Macam mana mungkin ada panduan dalam Al-Quran untuk kita dan pasangan tetap sejuk mata tadi, untuk redakan emosi? Mungkin daripada Al-Quran ada doa-doa ke apa ke kan. Itu soalan pertama. Dari soalan kita, biasa manusia kan, kadang-kadang kita boleh kerja, kita penat, tiba-tiba anak buat kerenah kan, macam-macam ujian dan sebagainya. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua daripada Ipoh, Puan Siti, semua luar negeri ya ini, alhamdulillah, berikan kita di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ni soalannya Prof, bila selalu tengok social media kadang-kadang terdetik nak bandingkan pasangan kita dengan orang lain, macam mana mungkin pandangan Al-Quran nak didik hati kita supaya sentiasa nampak kebaikan pasangan yang sendiri sebagai penyejuk mata tanpa rasa kurang tadi itu. Baik, itu dua soalan lah Prof yang kita nak raikan pada ini. Silakan Prof.
1: Terima kasih sekali Zul daripada Batu Pahat.
0: Ya, betul daripada Batu Pahat.
1: Dia kata memanglah selalunya bila kita dalam keadaan stres atau tekanan, kadang-kadang penat sebagainya, kita mudah untuk ikut emosi. Emosi itu akan menarik kita untuk bercakap kasar, dan kita tak mampu untuk mengawal benda-benda macam tu. Soalnya nak buat macam mana kan? Artinya benda macam itulah nak difahami oleh masing-masing. Sama ada pasangan kena faham, kita juga mesti faham. Ketika dalam keadaan stres, tekanan tu, cuba kawal supaya tidak menggunakan kata-kata yang tinggi, supaya benda itu tidak boleh menjadi asbab kepada pergaduhan dan konflik. Demikian juga pasangan, kalau dia berada di rumah dalam keadaan begitu, itu bukan waktu untuk kita menghasilkan benda-benda yang konflik. Sebab suami baru balik kan, dia masih penat. Kita tahu ketika penat ini bukan waktu dia. Ketika ini bukan waktu untuk kita berbincang benda yang membawa konflik. Biarkan dahulu, tenangkan sebagainya. Sebab kita nak result dia, akhir kepada yang kita nak tu apa dia? Bukan konflik, iaitu penyelesaian kepada masalah. Masalah itu bukan masalah lain. Mungkin kadang-kadang masalah keluarga, anak tak sihat, masalah duit, masalah persekitaran yang bukan masalah pokok, iaitu dalam soal kita tidak bersepahaman bersama. Jadi soal tu penting. Apa yang perlu dibaca? Diajak oleh Nabi SAW yang satu doa pendek je, kita berada dalam tekanan. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Diulang berkali-kali.

0: kita bila dah bercakap kasar, maka balasan yang kita dapat tu, respon lah daripada pasangan itu, akan begitu. Dan akhirnya kita akan menyesal. Kemudian daripada
1: Puan Siti,
0: Puan Siti daripada Ipoh kan, memanglah kita kita tak pernah rasa puas ataupun dalam keadaan apa yang kita miliki. Itu dah jadi sifat manusiawi. Manusia ni dia takkan pernah rasa puas ataupun rasa cukup dengan apa yang dia ada. Tapi dalam kehidupan kita, kalau kita melihat orang lain sudut pandang yang nampak penuh, nampak cantik, sempurna, sebenarnya kita tak nampak di sebalik itu. Sebab setiap sisi orang itu dia ada putih dan hitamnya. Yang kita nampak tu putih, yang hitamnya kita tak nampak. Jadi kita kena juga melihat, bila tengok dalam media sosial, cuba merasai dalam media sosial tu dia ada sudut-sudut pandang hitamnya. Maknanya sudut-sudut pandang kelemahan mereka. Kita ada kelebihan, maka kita raikan kelebihan kita yang mungkin mereka tak ada kelebihan itu. Jadi bila kita melihat kelebihan yang kita miliki, pasangan kita miliki, mungkin keluarga kita miliki, itulah yang perlu untuk kita highlightkan supaya kita rasa syukur, alhamdulillah. Kan setengah-setengah orang, suami dia memang hebat, kaya sebagainya, tapi sakit. Mungkin dia tak boleh duduk dengan kita. Mungkin dalam sudut hubungan mereka tu tak seharmonis dengan kita. Dia benar-benar macam ni, harus kita dominankan dalam pemikiran kita. Itulah yang boleh menghasilkan syukur terhadap apa yang kita ada. Ada orang yang bercita-cita untuk mendapat suami dan isteri tapi tak dapat. Kan Allah tak kurniakan. Jadi itulah sebabnya kita harus berfikir bahawa yang kita miliki itu ada sesuatu yang Allah Ta'ala letak pada kita. Dan kalau kita syukuri dan kita tambah nilaikan yang kita punyai, kita akan dapat lebih daripada itu. Barulah hati kita tenang. Wallahu a'lam.
1: Jadi untuk dua soalan, kuncinya adalah kita kena sentiasa letak, orang kata apa, macam tadi Prof katakan untuk soalan apa Puan Siti tadi kan, berkaitan kalau kita duduk tengok orang tu, tu yang dia tunjuk kat social media yang Prof, yang dia tak tunjuk tu, dia tak post tu, kita kena kira juga apa dia tu.
0: Kadang-kadang depan nampak macam tak pernah bergaduh, di belakang entah macam-macam. Jadi raikan yang kita tengok itu, ambil sebagai sempadan untuk kita. Tapi ingat, kita mungkin ada sesuatu yang mereka tak miliki.
1: Baik, itu yang kita kena carilah dalam persefahaman. Dalam Prof kata tadi berkaitan dengan komunikasi dan sebagainya. Baik Prof, mungkin teruskan untuk
0: Kita bercakap tadi tentang doa Rabbana hablana min azwajina zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tu dia ada tiga mesej penting. Mesej yang pertama itu ialah bagaimana pasangan boleh bantu untuk taat kepada Allah. Mesej yang kedua, bagaimana masing-masing boleh menjadi penyejuk mata masing-masing, kan, di akhirat, di dunia, dari sudut komunikasi yang baik, saling memaafkan dan saling berdoa bersama. Maknanya kita doa kat suami kita. Kan kita perempuan, berdoa lah kat suami kita. Jangan sentiasa prasangka aja, doa kebaikan.
1: Doa kebaikan.
0: Ya Allah, sihatkanlah isteri, beri suamiku, isteriku, berilah kelembutan hatinya menjadi orang baik, anak-anak yang saleh dan sebagainya yang saleh. Demikian juga suami kepada isteri. Doa itu akan mengikat hidup mereka dunia dan akhirat. Yang ketiganya ialah berusaha melahirkan masyarakat contoh. Waja'anna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini sebagai imam kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya kita yang menjadi contoh kepada orang lain. Kita tak naklah kita pengikut semata-mata. Kita nak kita menjadi contoh, orang lain tengok kita. Kalau masing-masing orang menjadi contoh, baiklah masyarakat. Masing-masing orang tu sudah jadi baik. Kemudian kita fikirkan juga tentang iatnya. Kita kena kadang-kadang risau juga iat. Tahun 2025 kan, orang bercerai banyak mana iat? Tak tahu tak?
1: Tak tahu.
0: Ada 53,200 lebih. Kedah ada 3,000 lebih. Dan di tahun 2024 ada lebih kurang 60,000 orang yang bercerai. Jangan anggap kata mudah, sebab perceraian itu mudah berlaku kerana banyak faktor-faktor lah. Jadi mari kita perhatikan kenapa kita jadi mudah sangat untuk hambar dalam soal kehidupan kita ni. Pertama ialah kita hilang tujuan perkahwinan. Kita lihat perkahwinan tu ialah untuk kejayaan duniawi kita. Kita nak membina sesuatu

0: supaya kita dapat dunia dan kita hilang fokus pada akhirat kita. Sebab itu perkahwinan ni kena seimbang lah. Kita nak fikir dunia, tapi jangan jangan kita mengkhianati tujuan kita untuk akhirat bersama. Jadi kena kena berkorban di situ lah. Yang keduanya, mestilah belajar dalam sudut pandangan ni, saling hormat menghormati. Suami kena hormat isteri, isteri juga kena belajarlah untuk hormat pada kepada suami. Sebab dia duduk letak itu, dia tahu bahawa isteri, hormatan kepada suami itu melepasi daripada penghormatan dia kepada kepada rakan taulan. Dia tak boleh letak sama taraf je. Kawan dia sama, isteri, suami dia macam tu tak.
1: Tak boleh.
0: Yang ketiganya, soal pengaruh media sosial yang kadang-kadang menyebabkan kita banyak mengikut arus kehendak. Jadi sebenarnya bukan begitu. Tak boleh. Media sosial itu dia adalah sebahagian daripada kehidupan kita, tetapi kita tak boleh menjadikan dia itu sebagai pengikat dan penentu dalam kehidupan kita. Dan yang keempat ialah soal pengabaian agama. Faktor pengabaian agama ni dia menjadi tunjang kepada banyak kes-kes yang kaitan dengan rumah tangga. Jadi hal yang demikian kita perlu buat apa? Doa lah. Doa ini menjadi perkara yang sangat penting, dan tengoklah kelebihan-kelebihan yang ada kepada kepada pasangan masing-masing. Sebab itu kalau kita sebut Yad, kita tak boleh hidup dalam keadaan bahagia tanpa belajar saling memaafkan. Setiap orang ada kelemahan dan kesilapan, tapi kena belajarlah untuk saling maafkan. Soal komunikasi, soal kesabaran, soal kawal emosi. Jadi kadang-kadang kita marah, letih kan, nak bergaduh je. Tapi ketika itu kita ambil jalan untuk mengurangkan emosi ataupun menurunkan had emosi kita ni dengan pelbagai cara. Kalau kita perlu untuk keluar sekejap, keluarlah. Bukan tak nak duduk itu untuk diam, tapi kalau duduk itu boleh membawa kepada lagi timbulkan masalah, maka keluarkanlah. Dia orang lelaki ni dia punya, selalunya orang sebut kan, perbezaan lelaki dengan perempuan ni, orang lelaki ni semakin dia stres, semakin dia depress, dia semakin dia panggil introvert. Jadi dia menyimpan dalam. Dia tak nak bercakap lagi, dia tak nak bercakap, semua tu dia stres tu. Orang perempuan sebaliknya. Orang perempuan semakin dia stres, dia semakin akan bercakap banyak. Dia semakin buat benda yang lebih aktif. Kalau dia aktif banyak tu, maknanya dia semakin stres lah tu.
1: Semakin stres.
0: Kalau duduk relax, tengok TV, semua tu dia tak stres. Tapi sekejap dia buat benda, sekejap dia cakap, tu dia stres banyak. Jadi, kehidupan-kehidupan yang berbagai ini harus difahami. Itu bukan semestinya, tapi lazimnya itu ada. Kita tak boleh kata itu ukuran sebenarnya. Kadang-kadang orang lelaki lebih pula cakap banyak kan. Jadi ukuran-ukuran ni penting. Jadi dalam soal kehidupan, kita nak cari keberkatan ni, dia ada perkara-perkara yang kita nak sebutkan secara ringkas sebegini. Pertama sekali, rendahkan ego kita, saling hormat menghormati, bahasa yang bersifat bahasa kemuliaan, solat sentiasa, jaga ketulusan kita dalam soal solat, doa sentiasa supaya kita doa bebas daripada neraka, sedekah dan infak jangan tinggalkan, niatkan supaya sedekah infak ni menjadi asbab Allah Ta'ala bagi kebaikan rumah tangga kita, bagi sihat tubuh badan sebagainya, iman terpelihara, kena didik supaya sentiasa memikirkan soal iman, jangan bermain-main dengan soal perkara-perkara yang boleh meruntuhkan iman, didik supaya tidak zalimi orang lain, buat jahat ke fitnah orang lain kerana dia memberikan kesan pada diri kita balik. Jauhi zina dan anak-anak zina tadi. Soalnya ada banyak benda yang kaitan hubung kait dengan zina. Walaupun kita anggap kata benda tu simple, tetapi dia boleh berlaku pada diri kita dan keluarga kita. Wa'adzubillah min zalik. Selalulah dengan nasihat-nasihat Quran dan juga nasihat-nasihat ilmu, kerana ilmu tu dia memberikan satu kelegaan cara hidup. Tanpa ilmu, tanpa Quran, kita ikut diri kita. Orang kata ikut nafsu. Kemudian jangan suka tempat-tempat yang maksiat. dan menyaksikan kefasikan ataupun menjadi saksi kepada fitnah. Sebab itu disebut allazina la yashhaduna zur, jangan kita saksi, menjadi saksi bohong, saksi fitnah, kerana dia memberi kesan kepada keluarga kita. Hindari hal-hal yang melalaikan dan konflik dalam masyarakat. Kalau benda-benda yang boleh membawa kelalaian dan konflik masyarakat, tak payah bagi fokus lah, biarkanlah. Sebab terlalu banyak orang nak menjadi Perdana Menteri. Maksud saya ialah orang nak jadi orang besar ni ramai masing-masing. Biarlah, sebab kita memberikan ruang untuk kita selesaikan diri kita dan keluarga kita dalam keadaan tidak terlalu berkonflik dengan orang lain. Kemudian berlalulah dengan kita jaga kemuliaan. Kalau kita rasa benda tu banyak sangat konflik-konflik yang berlaku persekitaran, keluarga ke dalam gaduh pun keluarga kan, tak apalah, diam dulu, pergi dulu, supaya kita boleh redakan hal-hal ini. Ataupun selalulah doa. Dan tentulah perkara yang penting ialah doa yang kita baca setiap kali lepas sembahyang. Rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Dan bercakaplah jika kita rasa dia perlu, yang boleh membawa kesejukan hati. Tapi janganlah bercakap kalau kita rasa ketika itu boleh mencipta emosi dan kepanasan perasaan orang lain. Kadang-kadang kita ayatnya sikit lah, ayat.
1: Ya, boleh.
0: Kita suka nak pertahankan juga benda yang kita punya. Kita punya stand. Padahal kalau kita tahan itu, dia tak menghasilkan kebaikan pun. Tak payahlah. Dia akan membawa konflik. Tak payahlah. Sebab mengurangkan konflik lebih baik daripada mencipta konflik. Ini bagi kita biasa-biasa ni, orang biasa. Yang supaya kita hidup ni ayatnya dalam keadaan kita membina masyarakat berdasarkan kepada ayat Quran dan merupakan doa. Doa apa ayat? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian ayat yang kita boleh bincang pada petang ini. Tajuk kita apa ayat?
1: Keluarga pasangan penyejuk mata. Panduan dari Al-Quran yang diberikan tadi. Terima kasih untuk perkongsian yang boleh kita rumuskan sikit, Prof, berkaitan dengan topik kita petang ni. Saya tengok yang bila kita cerita tentang keluarga bahagia ataupun struktur pasangan penyejuk mata ni, dia tak main macam tu, Prof, kan? Dia mesti dibina.
0: Betul.
1: Dibina daripada doa tadi, dibina daripada tingkah laku, ego kita, bagaimana kita nak ngurus komunikasinya, kan? Dan itu tak boleh jadi satu malam lah, kan? Maksudnya ia adalah satu proses yang panjang yang semuanya perlu ambil bersama. So kadang-kadang saya tengok juga kita rasa sedih bila kita tengok ada isu yang melibatkan kita sebagai suami dan isteri yang akan melibatkan anak-anak, kan, yang ikut ikut terlibat sama, yang mungkin akan mencorakkan juga anak-anak tu bila besar, kan, Prof, kan? Baik, itu tadi kita nak kupaskan sikit berkaitan dengan keluarga, pasangan penyejuk mata, panduan dari Al-Quran telah pun dikongsikan oleh Baga Prof. Terima kasih kepada yang Baga Prof atas perkongsian bersama dengan kita pada malam hari ini. Dan insyaAllah kepada anda semua yang punya soalan pun, terima kasih juga mendengar kita jauh tadi daripada Johor, ada satu daripada Perak pun ada mendengarkan kita, dan juga yang bersama dengan kita di Facebook, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada anda semua juga yang bersama dengan kita. InsyaAllah di hari dan waktu yang sama kita berjumpa lagi minggu hadapan dengan topik insyaAllah dengan lebih yang lebih berhasil untuk menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah SWT. Sekian sahaja daripada saya. Kita berjumpa lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kedai FM Surah Harmoni 97.5, anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada. Dengan memuat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Santai Santai 6.12, hashtag damaikan jiwa. Santai malam anda bersama dengan Yat. Alhamdulillah, sedap tak sedap kan? Tadi telah pun berlalu segmen Poket Ilmu, sebuah rancangan yang mengumas topik agama ringkas padat, tentunya sampai di hati kita. Alhamdulillah, tadi telah pun kita kupaskan berkaitan dengan tajuk pasangan penyejuk mata. Qurratu ayun. Itu dia. Kadang-kadang kita tengok kan, ramai yang ingat daripada para rupa semata-mata boleh menjadi penyejuk mata. Tapi bila kita kupas tadi, dalam Al-Quran, sejuk mata ni datang daripada bila suami isteri saling membimbing dan membantu untuk kita taat kepada Allah. Dan bila balik kerja tadi, ada perkongsian sahabat kita juga yang bertanya soalan kan, berkaitan dengan burnout, isu belanja dan sebagainya. Kunci utama untuk rasa sejuk dalam rumah tangga tu bukanlah sikap berlarikan diri ataupun marah balik, tu tidak ya. Tapi sikap saling memaafkan, buang ego merupakan salah satu cara dan langkah yang boleh kita lakukan bersama. Terima kasih kepada yang bagi Profesor Dr. Syukri Ahmad, panel jemputan kita setiap minggu yang tak asing lagi bersama dengan kita kan. Yang setiap berkongsi topik-topik yang menarik untuk kita semua. Okey, kepada anda semua yang mungkin terlepas kan tadi, ya terlepas dah pula kan, jangan risau sebab anda boleh dengarkan ulangan itu. Pergi ke mana? Terus pergi ke Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Anda boleh tengok balik ulangan di sana, perkongsian daripada tadi, awal perkongsian sehinggalah ke akhirnya, insya-Allah. Sebab kita nak bina keluarga bahagia ni bukan dengan satu malam kan. Dia bercerita tentang pengorbanan, bercerita tentang kehidupan, doa yang kita bina sebenarnya daripada awal kita mendirikan rumah tangga sampailah ke saat akhir hayat kita, dan bagi nak bawa sampai ke syurga, insyaAllah. Baik, untuk jam berikutnya ia akan temankan anda dengan lagu-lagu menarik, juga info-info terkini untuk anda kita kongsikan bersama. Antara lagu-lagu menarik menanti anda, kita ada Bila Rindu dari Rafish. Pulang dari Insomniac. Biarkan begitu saja, terikat namun tak bertali. Tergantung sepi dari Hakim Rosli. Semua ini dan banyak lagi, terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: terlepas Poket Ilmu. Jangan risau, jom kita recap kembali apa yang menarik dalam Poket Ilmu hari ini bersama dengan Yat dan yang berbahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad.
1: Tambah sekali Zul daripada Batu Pahat.
2: Ya, betul daripada Batu Pahat.
1: Dia kata memanglah selalunya bila kita dalam keadaan stres atau tekanan, kadang-kadang penat sebagainya, kita mudah untuk ikut emosi. Emosi itu akan menarik kita untuk bercakap kasar dan kita tak mampu untuk mengawal benda-benda macam tu. Soalnya nak buat macam mana kan? Artinya benda macam itulah nak difahami oleh masing-masing. Sama ada pasangan kena faham, kita juga mesti faham. Ketika dalam keadaan stres, tekanan tu, cuba kawal supaya tidak menggunakan kata-kata yang tinggi. Supaya benda itu tidak boleh menjadi asbab kepada pergaduhan dan konflik. Demikian juga pasangan. Kalau dia berada di rumah dalam keadaan begitu, itu bukan waktu untuk kita menghasilkan benda-benda yang konflik. Sebab suami baru balik kan, dia masih penat. Kita tahu ketika penat ini bukan waktu dia. Ketika ini bukan waktu untuk kita berbincang benda yang membawa konflik. Biarkan dahulu, tenangkan sebagainya. Sebab kita nak result dia, akhir kepada yang kita nak tu apa dia? Bukan konflik, iaitu penyelesaian kepada masalah. Masalah itu bukan masalah lain. Mungkin kadang-kadang masalah keluarga, anak tak sihat, masalah duit, masalah persekitaran yang bukan masalah pokok, iaitu dalam soal kita tidak bersepahaman bersama. Jadi soal tu penting. Apa yang perlu dibaca? Diajak oleh Nabi SAW yang satu doa pendek je kita berada dalam tekanan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
2: Kira FM Mr. Harboni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dengar sikit kan ulangan berkaitan dengan Poket Ilmu, tajuk kita pada petang tadi, keluarga pasangan pejuju mata, panduan dari Al-Quran. Baiklah, sekarang ni 7.18 minit malam, teman berteman bersama dengannya sehingga pukul 12.30 malam nanti. Banyak benda yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, insyaAllah. Baik, untuk anda semua yang mungkin sedang memandu tu kan, hati-hati memandu, tengok kiri dan kanan. Sebab tadi on the way ya nak ke konti kedai FM, ke studio kita ni kan, di hadapan yang tu ada satu berlakunya satu kemalangan disebabkan mungkin nak tukar lorong tanpa beri isyarat, nak tukar lorong dengan cepat dan sebagainya. Sebab orang kata oh ni jalan dia terus masuk. Kadang-kadang kita terlalu gunakan GPS dan sebagainya kan, kita punya peta dekat telefon bimbit, telefon pintar kita tu, kemudian kita terikut sahaja tanpa melihat kiri dan kanan terlebih dahulu. So untuk anda semua, hati-hati tak memandu, pastikan tengok kiri dan kanan sebelum nak masuk tu, bagi isyarat, tunggu dulu. Kalau dulu kita belajar dulu kan, orang kata test JPJ dulu kan, kita ada cito, cermin, isyarat, toleh, dan baru kita ada olah gerak. Maksudnya kena tengok cermin dulu, kiri dan kanan tu okey tak okey, belakang okey ke semua. Kemudian kita kena bagi isyarat. Isyarat kita tu bagilah lampu signal kita tu, nak bagi ke kiri ke, nak bagi ke kanan ke, macam tu. Lepas tu kena toleh dulu, tengok dulu, pusing tak tengkok tu, pusing kiri, pusing kanan, ada tak motor ke kenderaan lain ke yang akan orang kata apa, laju daripada belakang. Kemudian dah okey, clear semua, barulah boleh olah gerak, bergerak. Apapun, kita nak doakan yang terbaik untuk anda semua. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hati-hati memandu. Dan sekarang ni yang nak sampaikan pula kepada anda, panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah, 31 Julai 2026. Hari ini Jumaat, 16 Safar 1448 Hijrah. Bagi daerah Kota Star, Kepulauan Pasu, Pokok Sunnah, 7.38 minit malam. Bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap Sik, 7.37 minit malam. Bagi daerah Baling, 7.35 minit malam. Bagi daerah Kulim, Bandar Baru, 7.36 minit malam. Bagi daerah Langkawi dan Puncak Gedung Jerai, 7.41 minit malam.
3: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Klik, okay?

0: Radio Kedah. Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 anda berdengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama dengan dia. Tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib berkaitan kota Star Kempasu pokok sunnah kawasan yang sewaktu dengannya. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang masih mendengarkan Kedai FM terus setia bersama dengan sampai lah pukul 12 tengah malam nanti. Kita doakan sebagai impian kita, doa-doa kita sepanjang hari ini yang kita mulakan tadi juga di jam ini dengan masuknya waktu solat fardu maghrib, kita tunaikan solat fardu maghrib tu kan. Semoga Allah SWT memberikan keberkatan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita berada di penghujung jam yang kedua bersama dengan Yat. Nanti sambung jam seterusnya bersama dengan lagu-lagu menarik untuk anda. Kita nak layan dulu lagu yang terakhir di jam ini. Kita ada Selamanya dari Usop. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: RTM dan download RTM Click, okay?
1: Santai 6.12 #damaikanlah jiwa.

0: Stream Kedai FM sekarang di mana-mana saja anda berada dengan maturan aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai Santanan 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk anda semua. Telah melepasi jam 8 malam, 8.10 minit malam, teman berteman bersama dengan Yad. Malam ini santai-santai sajalah sampai pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Yad daripada pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Dah masuk jam ketiga Yad bersiaran bersama dengan anda. Alhamdulillah, apa-apa semua, mungkin yang sedang memandu tu kan, yang tengah cari makan, ish lapar lah ya, malam ni nak pergi makan mana. Tak apa, hati-hati mandu keluar ni, dan orang kata lepas maghrib orang keluar pergi makan dan sebagainya, pergi cari kedai elok-elok nah, bawa keluarga makan bersama insya-Allah. Baik, tentunya di jam ini, jam 8 malam, malam-malam yang cukup santai ini, kita ada
1: cerita malam ini.
0: Dan cerita malam ini yang nak kongsikan dengan anda daripada portal berita RTM. Ini dia, tiga maut kereta bertembung trailer tangki. Di Gua Musang, tiga maut dalam kemalangan memberikan sebuah kereta dan trailer tangki yang membawa diesel di kilometer 25 Jalan Gua Musang, Kuala Kerai di sini hari ini. Pemandu Muhammad Syazwan Hakimi Ibrahim 21 bersama penumpang Maria dan anak lelakinya 11 dilaporkan terkorban dalam nahas. Nur Balkis Abeli 21 mengalami kecederaan parah di kepala dan dirawat di Hospital Gua Musang. Asyikan awal, polis mendapati kereta dipercayai hilang kawalan terbabas ke lorong bertentangan dan bertembung trailer yang membawa diesel. Ibu mangsa Faridah Bedolah berkata, perbualan tentang kematian 3 hari sebelum nahas menjadi kenyataan. Jenazah dijangka dikebumikan selepas bedah siasat. Salam takziah untuk keluarga. Kita doakan terbaik sahaja untuk anda semua. Hati-hati memandu. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Katanya ada sekarang ni dah masuk cuti-cuti sekolah kan. Ada yang mungkin di asrama dah pulang bermalam. Cuti agak panjang. Dan juga di Negeri Kedah ni kita ada banyak carnival-carnival, festival-festival yang dijalankan. Untuk mengisi masa cuti, anda boleh bawa anak-anak anda ke mana-mana sahaja tempat yang boleh mengisi masa lapang mereka semua. Baik, untuk jam berikut ini, jam ini sebenarnya jam berikutnya macam nak habis dah jam ni, bukan. Kita nak kongsikan dengan anda juga semua. Anda boleh call kita ataupun WhatsApp kita 011-568-6300. Baik, yang nak hiburkan anda lagi dengan lagu-lagu dan info-info terkini, kita nak layan dulu lagu seterusnya ini. Lagu favorite Yat ni, zaman-zaman sekolah dulu ni, Let Her Go Passenger. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Teruskan mendengar Kedah FM di mana jua. Gunung Jerai 97.5. Ukir namamu.

Itu dia baru berlalu dalam diam teman berteman bersama dengan Yazam Bala pukul 12.30 malam nanti santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Apa-apa semua 8.25 minit malam. Alhamdulillah. Okey, baik, kepada anda semua kan, dah saing-saing, kisah-saing kita dah berada hari ni kan, kalau sedap tak sedap, hari ni 31 bulan 7 2026. 31 maksudnya hari ni hari terakhir bulan 7. Sedap tak sedap kan, kita dah habis dah orang kata apa bulan ini. Macam mana bulan ini dengan anda? Ha, okey ke? Okey. Ataupun apa plan anda pula ni kan, nak masuk bulan baru esok ni? Dah ada perancangan ke? Nak beli apa? Nak susun apa? Nak buat apa? Ha, kenalah ada plan tau. Dan yang kisah doakan perjalanan bulan seterusnya bersama dengan kita akan jadi bulan-bulan yang lebih baik daripada bulan sekarang. Lebih baik ni maksudnya dari segi kewangan kita, daripada segi kesihatan kita, daripada segi diri kita sendiri dan ataupun keluarga kita. Kita nak doakan supaya semua yang mendengarkan Radio Malaysia Kedah FM, ni pendengar-pendengar setia kita ni yang ada baru ni, yang dengar daripada stesen minyak pun ada yang buka kita kan, di mana-mana sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Katanya di stesen minyak Kerpan pun ada peminat-peminat Kedah FM yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan Radio Malaysia Kedah FM. Dan kepada anda semua yang juga mungkin ada impian ataupun cuti-cuti ni kan, sekarang ni hari Jumaat, esok Sabtu, Ahad, walaupun satu hari bulan, dua bulan tu kan, mungkin ada perancangan-perancangan nak bawa anak-anak berjalan. Tadi tular di trade yang lalu dekat trade yard ni, ada di negeri Kedah ni saja ada pelbagai program yang telah pun direncanakan, baik daripada agensi swasta maupun agensi kerajaan pun ada event-event menarik menanti anda. Anda boleh isi masa itu dengan bawa anak-anak lah berjalan. Kalau tak pergi ke event tu pun boleh pergi ke tempat-tempat yang menarik, contohnya macam dekat muzium-muzium ke, dekat tengah-tengah bandar ke, tempat-tempat menarik dengan Kedah yang boleh bawa lah anak-anak tu tenang-tenang kan. Kalau kata nak pergi pusakaan boleh juga kan, kalau kata apa, mengisi hujung minggu dengan membaca membacakan jambatan ilmu. Okey, baik, kita teruskan berhibur dengan lagu-lagu menarik menanti anda. Kita layan dulu Gila Bayang dari Amar Haika. Terus setia bersama dengan Yadi Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Kedah Serata-rata.
1: Kedah FM Serata Harmoni 97.5. Alhamdulillah, sebab tadi telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Setagun Mempasu pukul 9 kawasan yang sewaktu dengannya. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Sebentar lagi kita akan terbang ke Angkasa Puri jam 9 malam untuk utama 9 malam. Balik dari itu kita ada Music Express Kenanganku. Kita dengar lagu-lagu kenangan lah untuk anda semua mengembali nostalgia. Sambalah pukul 10 malam. Dan nanti 10 malam kita akan buka kafe paling santai di utara bersama dengan Yat Cafe, healing anda malam ini. Atau tajuknya tunggu 10 malam nanti. Baiklah, terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.
0: Kedah Serata-rata.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7,800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, seperti orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu. Express.

0: kenanganku, mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Music Express.

Baik, membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu. Music Express.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, babe. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua

Sekarang dibuka kafe paling santai di utara, tentunya bersama dengan Giat Y80 yang amat terbaik. Jom duduk dan kita layan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani tentunya yang bersama dengan Yad YAD yang sentiasa memberi yang terbaik untuk anda semua. Assalamualaikum babak semua. Kita buka kafe santai kita 10 malam dah, melalui jam 10 malam dah pun pada ketika ini. Terima kasih pada anda semua teman Yad daripada pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Sedar tak sedar kan, klinik kita dah sampai ke muka surat paling hujung bulan ini. Macam-macam gelagat, macam-macam cerita kita hadap sebanyak 30 ke 31 hari bulan ni kan. Ada yang tersenyum lebar, ada tersanak kepenatan, tak kurang juga yang tengah cek baki akaun sebelum senyuman makin tawar. Betul tak kan? Sebab itulah malam ni, dalam jajan yang tenang ni, yang nak ajak hampa semua untuk pause sekejap, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan rasa penat itu. Malam ni Yad nak tanya satu soalan dekat hampa semua. Apa nasihat paling jujur yang hampa nak cakap dekat diri sendiri bila sampai ke hujung bulan ni? Cuba bayangkan hampa tengah tengok cermin sekarang ni kan. Pejam mata, bayangkan tengok-tengok cermin, apa kata-kata semangat, mungkin pujian ataupun mungkin sedikit bebelan manja. Nak bebel apa tu kan? Nak beritahu apa yang hampa nak bisikkan dekat diri sendiri sebab berjaya bertahan sampailah ke saat ini. Jom kongsikan cerita anda di ruangan WhatsApp kita ni. Boleh terus WhatsApp kita di nombor WhatsApp Kedai FM 011-5668-6300. Yang akan bacakan kongsian anda juga. Ataupun boleh kongsikan di thread Yad juga. Boleh cari thread Yad. Ataupun boleh komen-komen di ruangan komen kita. Baik, itu untuk anda semua. Kita layan dulu lagu untuk pembuka. Bukan buka, tadi kita buka dah pun jam ini dengan lagu yang pertama. Kita teruskan lagu ini untuk lagu santai anda. Kita layan dulu Hyperact, Hanya Aku Terus Dia, bersama dengan Yad di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Itu dia, baru saja berlalu pulang insomnia. Teman berteman bersama dengan Yat Santanan 12 hashtag damaikan jiwa. Abang-abang semua, kita masih lagi dalam kafe santai kita. Lagu-lagu yang Yat susunkan untuk anda untuk santai-santai je malam ni. Baik, jom Yat nak intai sikit di ruangan trade kita malam ini. Ada satu perkongsian yang Yat rasa sangat makan dalam, ringkas tapi menyerap, terus masuk ke hati kita. Ini datang daripada kawan kita @shark_kirin. Dia tulis macam ni tau, nasihat saya, bila hujung bulan ni kita biasa baru dapat gaji, tapi dalam beberapa saat gaji tu boleh hilang entah ke mana. Maka pujuklah hati supaya percaya kepada Allah, yang rezeki tu Allah beri insya Allah. Tu dia. Terima kasih bro Syakirin atas perkongsian. Memang betul sangat kan, bila kita dah masuk ke hujung bulan ni, baru tengok notification duit masuk, tak sampai 5 minit berderet pula notification duit keluarkan. Banyak bil, banyak kereta, bagi dekat mak ayah, banyak sewa rumah. Kadang-kadang kita termenung seorang-seorang depan skrin telefon tu, mana pi hasil titik peluh aku bulan ni kan. Tapi itulah macam yang brother Kirin kita cakap tadi kan, bila kita rasa sempit ataupun termenung tengok baki account di hujung bulan tu, waktu itulah hati kita diuji untuk betul-betul serah pada Yang Maha Esa. Lagipun duit yang keluar tu bukan hilang kosong-kosong, dia dah tukar jadi tempat kita berteduh, rumah kita dah jadi makan minum untuk anak isteri, dan jadi keberkatan untuk kita berbakti. Tu dia tersasa, berbakti kepada orang tua kita. Kunci dia satu je, pujuk hati. Ingatlah, rezeki Allah itu bukan hanya dalam bentuk angka-angka dekat skrin telefon tu tau, tapi kesihatan kita malam ni, fikiran kita yang masih tenang, ruang untuk kita bernafas sampai ke hari ni, tu pun rezeki kita. Rezeki yang takkan pernah tersalah alamat. Jadi untuk anda semua yang tengah pujuk hati tu, kita nak teruskan melangkah. Apa dah buat yang terbaik untuk bulan ni, jangan risau. Jom kita kumpulkan lagi semangat-semangat healing anda malam ini. Ia akan temankan anda dengan lagu seterusnya, Jangan Menangis, dari Azza Amdan. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni. Percaya.

Luka lama terguris kembali dari Alikat baru saja menemani anda seketika tadi. Tenang sikit perasaan kita dengan lagu-lagu malam ni kan. Tapi anda semua perasan tak bila masuk ujung bulan ni ada satu skrip yang tak pernah orang kata apa tak sama. Ibarat macam peribahasa atau lebih tepat kita panggil luka lama terguris lagi. Macam lagu tadi yang susun kat hampa semua. Bukan kata luka lama tu ialah hujung bulan je. Oh, terluka balik tu kan. Tapi tak apalah kan. Baru lepas kita ikat perut. Kata apa, lepas kita recover penat cari duit. Tiba-tiba masuk 31 bulan ni. Nah, bil sampai kereta kena bayar sewa rumah. Semua tu dikira macam terguris lah sikit. Bukan terguris hati tau. Tapi terguris dompet kita. Tak apa. Kita belek-belek Sat di WhatsApp kita ni yang bacakan kepada anda semua. Dari datang daripada tu dia nama dia Zack Digitra. Dia kata Yad, betul sangat tu. Masuk hari ni Aircon Bank, aku dah mula buat bunyi dekupan jantung yang lemah. Sakit dada tengok baki tinggal 2 angka. Luka lama tergoreh balik. Tu dia, dia dengar lagu kita dia ulah pula. Macam Yad kata dia, Sabar Zack. Tak apa. Sebahang bersama dengan kita di Kedai FM Besar Muni, kita nak tenang-tenang sahaja. InsyaAllah nanti gaji masuklah tu 7 bulan ke 10 bulan ke mana kita tahu kan. Tak apa, kita belajar redha sambil healing dengan Yad malam ni. Baik, memang perit kan bila kita rasa tak sehaluan dengan dompet sendiri dengan hujung bulan kan. Dompet tolonglah kan, bagi ada sikit kita nak berjalan ni. Kalau anda juga rasa nak merajuk ataupun nak tunjuk perasaan sikit dengan kewangan anda malam ni, ya, bawa satu lagu rock alternative legend kita yang liriknya cukup deep dan penuh dengan emosi. Sesuailah dengan mood kita, hati yang tengah merajuk tu kan. Jom kita layan dulu I Don't Love You daripada My Chemical Romance, Antena 12, #damaikan jiwa.

0: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah.

Kedah FM Mesra Harmoni tentunya bersama dengan Yad YAT, setiap sebelah terbaik untuk anda. Itu dia, pencang celik, sedap tak sedap dan hampiri jam 11 malam. Untuk anda semua, kita tutup kafe santai. Dah lah tak terasa masa berjalan dekat kafe santai dan 12 ni kan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang masih setia terpacat dekat depan radio tu kan, yang tengah drive balik kerja ke maupun yang tengah baring-baring sambil layan Kedah FM. Terima kasih. Seronok Yad baca komen ni dan mesej daripada hampa semua, walaupun tajuk kita pasal hujung bulan, pasal poket dipay, pasal bajet, tapi cara hampa respon tu, ish, ada sifat redha, humor, yang paling penting percaya pada rezeki Allah, itu yang mahal. Baik, sebelum kita nak langkah masuk ke jam 11 malam nanti, Yad nak hantar dulu shoutout ni kepada anda semua, geng-geng Tegar Kedah FM. Terima kasih pada tadi Syakiri dekat track kita, Zack dekat Jitra, Siti dari Sungai Petani ni ada, dan geng-geng dekat Langkawi, Kulim, Baling, Alostar, seluruh daerah kat Kedah ni, tidak lupa juga buat anda semua di luar Kedah merusi perkhidmatan digital kita di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak sebab stream kita di seluruh dunia. Baik, untuk anda semua sebagai penuntut jam 10 malam kafe santai kita ni, yang nak adakan ataupun kita nak putarkan lagu-lagu menarik juga menanti anda di jam berikutnya, kena tunggu tau sebab ada lagi satu jam terakhir bersama dengan anda. Antara lagu-lagu menarik yang nak kongsikan dengan anda juga, kita ada separuh aku dari Noah.

Hentian ini dari XPDC. Semua ini dan banyak lagi, kita layan dulu lagu yang terakhir di jam ini di Alam Fana Cinta. Fotograf Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
1: Kedah FM Mesra Harmoni 97.5. Stream kami di mana-mana saja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang ucapkan untuk anda semua. Salam jam 11 malam. Teman berteman bersama dengan Yat. Alhamdulillah singgahlah pukul 12 tengah malam. Ada satu jam terakhir berbagi bersama dengan Yat malam ini. Itu dia jawapan tu dah kan. Baik. Terima kasih kepada semua teman Yat daripada pukul 6 petang tadi singgahlah ke saat dan ketika ini. Dan tentunya kita sambung jam ini dengan
2: cerita malam ini.
1: Ini yang nak kongsikan dengan anda semua berita RTM, daripada portal berita RTM berkaitan dengan info terkini. PDRM sahkan juruterbang Malaysia ditahan di Indonesia disyaki seludup 25 kilogram dadah. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia selepas disyaki cuba menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah ke negara itu. Pegawai Kastam Indonesia mengesan bagasi mencurigakan melalui mesin pengimas sinar X mencetuskan pemeriksaan lanjut. Pemeriksaan menemukan 14 besar pil ekstasi dan satu bungkusan syabu ditemui dalam bagasi tersebut. Suspek mengaku menjadi keledai dadah untuk sindiket antarabangsa. Pihak berkuasa Indonesia meneruskan siasatan bagi mengenal pasti rangkaian. Nah, itu juga berita yang kita kongsikan kepada anda semua. Ini pula yang nak kongsikan sedikit kisah duka yang juga daripada portal RTM. Kematian tiga beranak mungkin berpunca dari keracunan gas karbon monoksida. Ini di Ipoh. Polis mengesahkan tiga beranak yang ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Badu Tambun di sini semalam berkemungkinan maut akibat keracunan gas karbon monoksida. Kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut sementara menunggu siasatan lanjut. Dan hasil berdasarkan jawatan forensik HRPB menunjukkan probable carbon monoxide toxicity sebagai punca kematian. Pihak berkuasa masih menjalankan siasatan untuk mengenal pasti punca sebenar termasuk analisis saintifik dan laporan berkaitan. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebahang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih serta menghormati privasi keluarga mangsa. Itu yang dapat ia kongsikan malam ini untuk kita punya
2: cerita malam ini.
1: Cerita malam ini untuk anda semua di jam ini, jam 11 malam sehingga pukul 12 tengah malam. Terus setiap bersama dengan kita layan dulu lagu pembuka jam ini dengan anda semua. Ha, ini dia, I'm Yours, Jason Mraz, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.
1: Tali pinggang keledar dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Baru saja berlalu bersama dengan kita sedikit lebih dari Anwar Zain, teman berteman bersama dengan Yan Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Itu dia sedikit lebih kan, kalau kita dapat sedikit lebih di hujung bulan ni pun best juga kan. Manalah tahu kan, boleh mengisi poket kita. Masa kita nak borak santai malam ini, ya tanya anda semua, apa nasihat hujung bulan anda akan cakap pada diri sendiri? Apa benda kalau nasihat hujung bulan nak cakap pada diri sendiri? Kita kongsi ini daripada trade kita, pemegang akaun dia ni nama dia Shazal176. Ni dia komen kat sini, pesan pada diri untuk malam ini, wahai diri, tenanglah. Sudah tiba masanya untuk menyayangi diri sendiri lebih dari yang lain. Terima kasih hati kerana telah bersabar sejauh ini, walau pernah kalah dan mengalah. Kerana kerasnya kehidupan, engkau tetap memilih sabar dan kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Shazal176 atas perkongsian. Ya, diri kita ni kadang-kadang kita rasa macam, ish, kuat ke aku ni? Rupanya dah sampai ke penghujung bulan ni. Oh, kuat rupanya diri aku ni kan. Itu untuk anda semua juga. Kita doakan supaya perjalanan bulan-bulan ke depan ada cabarannya. Biasalah dunia ni kan penuh dengan ujian. Tapi kita doakan supaya kita adalah hambanya yang dapat menempuhi ujian dengan sebaik-baiknya. Baik, kita nak terus layan lagu seterusnya daripada Samu. Mudra sudah takdir begitu. Terus setia bersama dengan Yadi Kedah FM, Mesra Harmoni.

Kedah FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum untuk anda semua. Di jam ini telah pun menghampiri jam 12:30 malam. Akhirnya tirai kafe santai 6:12 malam ini akan hampir ke penghujungnya. Terima kasih kepada anda sudi menemani Yad yang memberi ruang untuk kita sama-sama bernafas melepaskan lelah hujung bulan yang kadang-kadang terasa berat di bahu kita. Ingatlah wahai hati, malam tak pernah meminta siang untuk bergegas dan takdir tidak pernah datang terlalu cepat maupun lambat. Angka di account mungkin ada naik dan turunnya, tapi jiwa yang tenang, hati yang sedia memaafkan dan nafas yang pas yang masih Tuhan pinjamkan malam ini, itulah kekayaan yang sebenarnya. Sebelum mata terdelap, lembaran bulan ini ditutup rapat, usaplah dada, peluklah kepenatan itu dan bisiklah perlahan-lahan. Terima kasih diri. Terima kasih kerana tidak pernah menyerah. Terima kasih kerana tetap melangkah. Walau kadang-kadang langkah itu penuh dengan sesak dan lelah. Percayalah, apa yang ditakdirkan untuk kita takkan pernah terlepas dan apa yang terlepas takkan pernah ditakdirkan milik kita. Bertenanglah, rezeki Allah itu seluas langit dan bumi. Dan esok pasti ada sinar baru yang menanti. Kita sampai di sini saja rentak kebersamaan kita malam ini. Yang indah itu milik Allah SWT. Sebuah peringatan bahawa walaupun apa jua cabaran hidup kita, kita hadapi, diri kita ini sangat berharga. Dan setiap takdir disusun memang indah dan tercipta untuk kita. Ya, undur diri dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Kita layan lagu terakhir untuk anda bersama dengan Yad. Ungu tercipta untukku. Kedah FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum.

0: dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Kurang mana deh?
1: Senario dengan cerita apa? Membulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya, pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita, kan. Bagus budak ni, kan. Bagus dia ni, macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Wah, agak lama sebenarnya. Agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk tiga pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. Tiga pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk hati.

0: Lagu jutaan One Office lirik oleh Nora Yati, Bumi Putera Rockers, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ni. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Azhar.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: itu. Oh iya ke? Yalah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita raya sudah depan kita
0: juga. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Memang hujung minggu kita lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tak sebab mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Dan kalau Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindulah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Ya, lagi-lagi kita rasa daerah seluang.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Sebab
1: tu lah kita tahu setiap malam yang contoh bangsa kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ apa, DJ Aizat semua tu. Tu dah buatlah kita dengan Nasional FM.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindu lah, boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi. Saya dengan DJ bertugas mana Abang Azhar.
0: No, ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah tu mengenai sihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Ahmad dan juga kepada semualah pendengar setia dan senang FM. Abang Nazir nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Ahmad aku silakan. 0199-974-2966 0199-974-2966 untuk Abang Nazar telah bertugas, tapi kalau benar berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Iki Pawan dari Perik Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras. Alhamdulillah syukur.
2: Wiswi orang ngomong garu Kang Manis ke.
0: Yo.
2: Wiswi kangen.
0: Kangen lah.
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya dah. Wiswi orang ngomong garu Kang.
0: Kang
2: Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham orang faham, gawe-gawe faham-faham ailah.
0: Iyalah. Wes mangan lah.
2: Wes.
0: Lau apa?
2: Wisa nuka wisa warak lagi.
0: Wisa warak, alhamdulillah syukur.
2: Kewarakan cara orang Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong. Okay. Wisa kening wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru orang turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Okey, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mengenali Pawan. Untuk Wak Nah, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah yang KM Malatunjang, dan semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus ceria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam opo iki? Asam pedas.
2: Ya, kenek ai. Ngomong kapan-kapan.
0: Baik.
2: Kenang dimasak.
0: Nanti saya ngomong.
2: Janji teko.
0: Ya, okey. Baik, terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM tu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Ya? Yeah?
3: Pak Long kau tiaw arau.
0: Oh ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Di cuaca.
3: Kadang-kadang hantu duduk urik Pak Long yang bunyi itu.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Kamu tak dengar kau, dendam.
0: No, dendam eh.
3: Kayak tengok buruh hantu lah. Tanya abangan ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, kuih tiaw.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari Kuali.
3: Jangan pasal dandut lagi,
0: hati babak. Cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni, cuaca baik lah.
3: Untuk ni Alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah
0: mari. Kirim salam kawan-kawan saya geng-geng berhantu dekat kedai anda.
3: Okey, insya-Allah kita akan sampaikan salam Muhammad ni kepada geng-geng berhantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya, Pak Long. Kepada semualah geng-geng berhantu, kan nak satu-satu tak leh. Semua. Yang nak buat satu tu apa ketua dia lah. Ketua berhantu lah.
0: Ya. Baik. Terima kasih, okay. Pak Long.
3: Okey.
0: Selamat berniaga.
3: Ya, insya-Allah.
0: Baik.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Perlis, pemanggil yang ketiga. Pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah 3 pemanggil dah. Ini Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Aduh, baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya? Dun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan dan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Sepatutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nikmas Kota Baru, Adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid, kita ada Cik Mah dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa, kita ada Elbiana, Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Nolia, Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin, lagi siapa, Ita Rosaya, Sumanda, Sabah, Zainal Inal, dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Selangor. Yus YMC, katanya luncur, jangan tak luncur. Ini Zuhaili, Izzah KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Pinsa Su, Marsa Saleh. Oh, jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santali Bruas. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok, ya. Terus berhibur lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman, Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung, jauh tu mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya, kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Semua sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh, dah jam kedua dah. Oh, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan? Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berel, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilah dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sembawa dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak like ya. Jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJK KP nampak Inburger 7E Baling. Kita ada Kori Abang Lori ya. Ada Ina Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla Amy Hidayu 15 Hati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni Drive Penang. Abang Burger mantap, Abang Burger. Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor. Kita ada Patih Amin, Niza Itajan, Anak Kedah Channel, Putri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Sania Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte. Ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel katanya dalam perjalanan ke Seremban, Alisa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Surani juga, sama lagi Iti Susana, Alim dari BP, Santalia Beru, Asnor Aki, Azamri, Kak Awah, Bulat Wati 77, Mesara Asmam 1972, Restoran Syafiq, Diamond 85, CEO pecinta kucing, Fikri 92, Joe teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama, Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman Pilot Darat. Kalau nampak saya, mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bar, semua hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari tu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh, cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan, persembahan Erosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Coach Coach Watahe, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Coach Coach Watahe, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keburuhan tu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Keburuhan tu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ini nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Saya nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nak tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak, dia kena cek selalu tu. Kolesterol macam mana, itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berunsur kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir, namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut ke lapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, eh, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrahim Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Azizah Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sa'diah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida DSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojis, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga duduk bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah, eh. Dek Yoi, Azlan Alive, terima kasih banyak-banyak. Izzah Haniza, Mar dari Blok Pinang, Nur Safa, Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi? Kupu-kupu beracun, turbo-turbo, kasih tempel light, ya. Once Pawi, saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut, ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita. Mood
kepada lagu-lagu macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tapi Bujuk Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita, yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik ya. Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur, hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya adalah

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan nasional game berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Macam sahabat saya, DJ Double A dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh, pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RZ member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RZ member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Kita sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang, berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tau. Halizan dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Saidatina Ajira, Syam Risi, Rinova tengah naik lori ni bang, katanya saya ikut suami saya. Ui mantap. Jadi Clinton, Zaliana Tasib, Sabaria Salih, Geng Rimba, Abin Nas, Pampan, Aris, kita ada Anna Fauzi, Cinta Go, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suhana Anga, DJ. Lagi kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zurah 82, Azila MTJ, Ikram, Atuk Yazid. Lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai mendengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng buruh hantu ni mendunia tau. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kenderaan London, alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan nasional yang berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Kopian dengan Still Loving You. Nombor kita kedua, 32 minit pagi pada waktu ketika ini ya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjuluk mata kan, pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk, lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir sama pagi, Muhammad Nazir Strawberry juga sama pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta Hati, kita ada Kudin, ada Omel, Azrina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC, Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2. Ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata orang tu melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pelbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994, persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layan sampai pukul

Rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar National FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya. Untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyambut selera pada waktu ini. Oi, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Gasa buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, yeah, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap om putih ke? Saya pun pandai cakap om putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap om putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham, saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh tu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan, dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap, bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraftangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, selamat pagi pencinta 981, apa top juga. Ara 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okay, jom sambung lagi beriwar dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrah Gembur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alip.

Persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan nasional yang berhantu. Oh ya, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan semasa bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena Hari Kemerdekaan, Bulan Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengokkan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mo'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizah Sabaria, Awang, Farif Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lang, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Liza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaburkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa tiba-tiba like-nya Kasih Padu Lon Hafizah Nazri. Saya juga kata salam abang manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Tepi Bucu Kata kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu.

Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

komposernya Fauzi Marzuki. Duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Semua dah terima kenangan kan. Walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan. Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026 Sabtu. Yang memberikan salam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut waktu ini, sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, Alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh, panas je kan. Mengeluh, panas. Ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh. Hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berer, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papah, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Adalah Kosti Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292, ada Kamal dari Taiping, ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz pun nama merindu, Poya Conchode Khadija. Kita ada siapa lagi, Kela Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga, Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah, dia sebenarnya untuk Nasional Game Berhantu ni semakin hari semakin ramai tau pendengarnya. Ya, sungguh saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai, Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas Sarawak, syukur sebenarnya. Saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua, bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya, kerana sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Ratapatwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tumhari Hansanam. Ini lagu dalam filem Hum Tumhari Hansanam, lakonan Syaruhan bersama dengan Maduri Dizit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso, kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta, membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur. Memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi O kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, mengantuk tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, yeah. Siti Fatihah, Tazali, Hajano, Sam Dizzy, Zailah Rose, Suhaila Nizam, FSST, Aura, ada Mat Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Asma Malik, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir ya, Kojek, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan keluar mengundi tau kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sebenarnya PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh, keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutera. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasun Lagi Meruantuk.

lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujur katil. Sudah pun 5.07 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini ya. Dan geng-geng Burhan tu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih, abang dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renunglah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha, jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal, dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Menara Mereka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, Raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri Yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, Iman Itu Adalah Solat Siri Yang Pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlinah Nordin, dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikitlah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Persembahan Gemilang Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pusi dan Saf AJK, dimuliakan para alim ulama dan saf asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insya-Allah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman. Yang perkaitannya, kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang, tidak lain tidak bukan itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh maupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam AS sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali, dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa AS, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa AS, kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek, satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa AS dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa. Kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab. Persoalan ahlul kitab ialah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita, yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya, bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek beluk tentang perjalanan kitab, hukum hakam dan sebagai contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa AS, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa AS, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa AS. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman maupun Islam, kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang, tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih. Tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang. Satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ia bukan hanya berlaku pada satu malam. Ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun. Tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk mengendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah nabi-nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan al-anbiya, nabi-nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat, apa yang berlaku, Allah perlihatkan pada mereka live. Bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia tak akan berlaku ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah di pipi pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu takkan terbelah. Namun terbelah lautan ini, benda yang mustahil pada adat manusia, Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu ialah kita sebut, tuan-tuan, dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia, ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik, bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan
1: Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itu logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas, apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua-tua pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia daripada alaq. Alaq itu adalah serumpun darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad atayna Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh. Ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya. Ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini, bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua, ia berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada salat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bisalati, maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya solat yang menghadap pada baitul maqdis sebagai cerita pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asahnya Allah tidak sia-siakan solat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

komposernya Dato' M. Nasir, Seceringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan Nasional FM. 5.47 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi. Nanti Nazri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung, dah ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Selamat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya, untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang. Kita masuk hari kebangsaan, bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita. Perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga, tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempat yang boleh kita tutup.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan saya Zuri Nova, ketemankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda panduan untuk solat fardu subuh bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman, bagi zon 1 daerah Kota Star, Kuang Pasu dan juga Pokok Sena, 6.1 minit pagi. Yang berada dekat Pendang Kuala Mudayan, 6.2 minit pagi. Yang berada dekat Baran Terapsi, 6 pagi. Yang berada dekat Baling, 6.1 minit pagi. Yang berada dekat Kulim Bandar Baru, 6.2 minit pagi. Yang berada dekat Langkawi, 6.3 minit pagi. Dan yang berada dekat Puncak Menjerai, 5.56 minit pagi. Teruskan bersama kami, semuanya di Kedah FM.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmclick.rtm.gov.my. Yang sedang memandu ketika ini nak pergi cari nasi lemak yang sedap-sedap, kan? Mesti ada, kan? Kalau dekat Sungai Tani tu memang banyak. Apa? Kalau satu dekat, kalau dekat taman saya tu, ada satu tempat kedai makcik tu. Ya Allah, sedapnya. Tapi kalau kena pergi awal-awal, kalau pergi lewat-lewat dah habis dah, kan? Kalau kata pergi pukul dalam pukul 7 ke 8 tu okey lagi lah. Tapi kalau pukul 9, 8:30, 8:45 tu dah habis dah. Sebab dia lah murah, satu, sedap, banyak. Allah Akbar. Lepas tu masak pula macam mak-mak yang lama-lama dulu ni. Ha, itulah kan, penangan kata nasi lemak tu. Tapi itu dah lah, saya dah lama tak kasi lemak, teringin juga. Okey, jadi teruskan bersama Zori Nova. Ini cerita pasal dulu lah, waktu saya tak makan, yang saya makan nasi tu. Sekarang tak makan nasi, tapi itulah, teringin juga yang lama-lama tu, kan. Tapi apapun, untuk anda semua, untuk pagi ini boleh terus menikmati makanan-makanan yang terbaik untuk pagi ini, insyaAllah, supaya kita dapatkan satu tenaga yang baik untuk kita nak melakukan aktiviti-aktiviti kita pada hari ini, okay? Dan pada pukul 6:45 minit pagi nanti, saya nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar. Ini juga saya akan dapatkan daripada berita RTM di Facebook nanti. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.
0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zorinova.

dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Jadi ini yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan seterusnya, suspek juruterbang warga negara Malaysia ditahan 29 Julai dituduh cuba menyeludup sekitar 25 kilogram pil ekstasi. Okey, jadi CAM, siasat penahanan juruterbang Malaysia di Indonesia dari sudut kawal Selia. Dan seterusnya, penyata kewangan Lembaga Tabung Haji TH bagi tahun kewangan 2017 didapati tidak mematuhi sepenuhnya piawaian Malaysian Financial Reporting Standard MFRS. Okey, jadi Tabung Haji 2017 catat kerugian sebenar 1.4 bilion ringgit. Okey, dan yang terakhir, PRN Negeri Sembilan, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim seru pengundi tunai tanggungjawab. Jadi itu yang sempat kongsikan untuk anda semua. Dan selepas ini pada pukul 7 pagi, kita nak bersama dengarkan kita di Utama 7 Pagi. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Penjaraan Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melawai yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang saya di RTM, Dogeh Undi. Sekian laporan saya alias Rahim di Institut Perguruan Raja Menewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya

0: berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi Dun N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan yang sahih di RTM Doleh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Suhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Perkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hidupkan hari anda. Radio Malaysia FM. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclick.rtm.gov.my. Okay? Dan untuk anda yang baru dengarkan di RTM Klik dan juga Frekuensi, terima kasih banyak-banyak. Dengarkan sampai pukul 10 pagi. Sebab apa saya nak berikan lagu-lagu yang best-best juga untuk hangpa semua. Ada yang tengah bekerja kan? Ada yang tengah ada dekat kebun dan sebagainya. Mungkin juga yang tengah memandu, buat e-hailing. Ada yang dekat rumah, kemas rumah, ada yang tengah buat sekolah, buat assignment sebagainya. Jadi saya akan temankan anda, okay? Antara lagu-lagu yang best-best, okay? Tapi sebelum tu juga saya nak kongsikan untuk anda ni berkenaan dengan tajuk utama akhbar yang sebabkan daripada berita RTM. Okay, jadi kalau tadi saya dah pergi ke dalam negara, ni saya nak pergi ke luar negara pula, yang mana Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa meskipun rundingan dengan Iran masih diteruskan membabitkan beberapa pegawai kanan pentadbiran, beliau semakin ragu-ragu terhadap kesediaan Tehran untuk mencapai persetujuan. Jadi Pram dakwa hilang keyakinan terhadap rundingan dengan Iran. Okey. Dan seterusnya, menurut pihak berkuasa Sepanyol, sekurang-kurangnya 57 orang dilaporkan maut dalam krisis migrasi yang melanda kawasan sempadan. Jadi yang mana lebih 48,000 migran tinggalkan cuta krisis sempadan Sepanyol Maghribi berterusan. Okey. Dan seterusnya, Menteri Perhutanan Turki Ibrahim Yukmakli berkata dalam tempoh 3 hari sahaja sebanyak 80 kebakaran hutan dilaporkan dengan angin yang bertiup melebihi 50 km sejam menjadi cabaran utama kepada operasi pemadaman. Okey. Dan yang terakhir saya nak kongsikan untuk anda, ini berkaitan dengan Gaza, yang mana hanya tengkorak yang tinggal. Seorang ibu di Palestin akhirnya berjaya mendapatkan semula jenazah anaknya, iaitu Muhammad Abu Kamash, selepas terkorban dalam serangan pengeboman oleh tentera Israel. Allahu Akbar. Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Zori Nova. Dan pada pukul 7.30 pagi nanti, kita nak bersama dengan rakan di Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah untuk dapatkan cuaca pada hari ini. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Hidupkan hari anda. Radio Malaysia FM. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Jadi jom kita nak terus untuk ikuti
2: cuaca hari ini.
0: Kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Rahman? Silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Berikut merupakan laporan cuaca. Ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan Negeri Kedah, tiada hujan untuk sepanjang pagi, petang dan juga senja. Suhu minimum 28 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut pula berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus mendengar Radio Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Ya jemaain, amma ba'du. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, musliman, mukmin, mukminat, sedang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok macam-macam hobi orang ataupun minat orang. Hari ini, ada sahabat-sahabat kita yang hobi daripada jenis suka jogging. Ada juga kawan-kawan, bagus juga daripada ni, hobi daripada suka berenang, katanya sunnah Nabi. Ya. Ada juga yang sahabat-sahabat kita, mereka suka pergi gym. Ya, pergi di museum, bagi badan sihat. Dan ada satu hobi kawan-kawan yang tengok nama mereka geng kayuh ataupun kita kata geng gerek. Ha, pakat duk kayuh basikal ni. 10 km, 20 km. Ada yang kayuh daripada Lostak sampai ke Pulau Pinang buat dah. Geng kayuh gerek ni adalah matlamat mereka yang utamanya ada untuk kesihatan. Ada juga untuk mengisi masa lapang, mereka boleh berkawan. Dan ada satu lagi habit orang-orang yang duk kayuh gerek ni, satu perkara ataupun satu amal yang mereka buat yang bagus, mereka panggil 3K. K yang pertama kayuh, pergi ke satu tempat. K yang kedua, kutip sampah atau kotoran di kawasan tempat tu. Kalau macam dengan di tahap satu taman tu, ha, mereka pergi kutip sampah ke apa di kawasan taman mainan kanak-kanak dan sebagainya. Ataupun ada program dengan geng kayuh hak sebelah sana. Mereka sana sedia peralatan-peralatan untuk bagi bersih. Mereka sini pi. Dan pertama, K yang pertama kayuh. K yang kedua kutip. K yang ketiga kumpul. Kayuh, kutip dan kumpul. Sebenarnya kita boleh bagi kredit kat sahabat-sahabat kita geng kayuh ni. Tahniah mereka. Kerana amal-amal kebajikan yang macam ni adalah merupakan benda-benda yang baik. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat kebajikan, maka Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada kamu. Dan kebajikan juga akan kembali kepada kamu. Kita suruh suka, kalau benda-benda itu bersih, Allah Ta'ala akan bagi hati kita jadi bersih. Akal fikiran kita jadi bersih. Akan kembali kebaikan kepada kita. Wa in asatum falaha, kalau kamu buat benda-benda yang tak elok, maka dapat dosa dan juga Allah Ta'ala akan beri benda-benda tak elok juga dalam kehidupan kamu. Jadi buat baik dan buat sesuatu benda yang bermanfaat itu adalah merupakan saranan dalam agama. Wallahu'alam, sebagai renungan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cik Ros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin berkenan menyempurnakan Majlis Perasmian Temasya Orang Kedah atau TOK 2026 malam tadi di pekarangan Stadium Darul Aman Alustar. TOK 2026 yang bertemakan warisan di Semarak, Kedah di Martabat turut menyaksikan kehadiran ribuan pengunjung. Pada majlis itu, Raja Muda berkenan menyaksikan persembahan pembukaan gemilang melibatkan 980 pesilat dan 205 pegiat seni. Tunku Baginda turut berkesempatan meninjau pameran yang disediakan antara Fantastic Food Fest dan Ruai Citarasa Warisan Orang Kedah serta pameran kebudayaan, permainan tradisional, tanjak dan keris. TOK tahun lalu mencatatkan kehadiran lebih 544,000 pengunjung dengan nilai pendapatan mencecah 8.5 juta ringgit. Program akan berlangsung sehingga Ahad ini.